0: FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kata Selan Seven, tunggu aku di Jakarta. Tapi kalau Bintang, tunggu aku besok Kamis karena tanggal merah. Namanya juga pekerja ya, sahabat suara. Kalau ada yang merah-merah, entah itu tanggal, entah itu uang, kayaknya bawanya seneng gitu kan ya. Jadi kayak udah gak sabar besok banget, hari Kamis kan tanggal merah tuh. Kebetulan juga buat teman-teman, sebagian teman-teman yang kerja, itu bisa jadi long weekend. Walaupun gak semuanya, termasuk Bintang, sepertinya tidak long weekend, tapi it's okay, gak apa-apa banget. Yang penting tetap dapat liburnya, tetap dapat senangnya. Ya minimal rehat-rehat dikit di pertengahan minggu lah ya. Jadi gak apa-apa banget. Tapi tiba-tiba nih Mas Rian udah bilang langsung pagi-pagi banget, segasi itu gitu. Kayaknya sesemangat itu gitu ya. Udah langsung request aja dan menyapanya selamat pagi Kak Bintang. Pagi Mas Rian. Katanya kalau buat Adel gak usah disapa lah ya, udah sering soalnya. Ih gak boleh gitu kali. Tetap harus sapa-sapa lau, sapa-sapa. Boleh kali, sapa-sapa.
1: Bener-bener ya.
0: Tuh.
1: Jangan dikira saya gak ada ya Rian.
0: Tuh, marah kan? Tenang, tenang, tenang, tenang. Habis maraton ya. Habis maraton nih kayaknya.
1: Sorry.
0: Kenapa?
1: Gimana bro?
0: Apa?
1: Saya kan udah lama nih.
0: Gak apa?
1: Lagi gak olahraga kan?
0: Iya.
1: Karena saya bengek kemarin. Terus, ini saya naik tangga udah. Ya Allah. Jantung saya, paru-paru saya, bro.
0: Udah saya masain kamis banget.
1: Habis mumpah darah, dia kayak gak balik lagi.
0: Astaga, jangan dong. Jangan.
1: Habis mekar tuh gak nguncup.
0: Jangan dong. Tapi gak apa-apa. Latihan dulu, latihan. Mungkin semalam jadi ini gak? Semalam jadi olahraga gak?
1: Enggak lagi.
0: Gak jadi?
1: Capek saya, tapi saya potong rambut. Saya bawa sial.
0: Apa konotasinya, konteksnya? Enggak olahraga karena bengek? Dan potong sial dengan potong rambut untuk menghilangin sial.
1: Kan saya nggak tahu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Tadi Mas Rian sempat nyapa juga. Kan mana nih Kak Bintang belum siaran dari tadi? Udah, saya sudah di sini. Saya menjampe-jampe dulu. Jadi biar bisa siaran pagi hari ini lancar gitu Mas Rian. Mana aku langsung jawab tuh, halo gitu kan ya. Di on time banget. Mas Rian bahas lagi. Halo Bandung, ibu kota Priangan. Bukan. Nggak semuanya yang halo itu halo Bandung kan ya. Bisa halo apa Del?
1: Halo Panda bisa.
0: Halo Panda.
1: Ada kan?
0: Halo Panda halo banget.
1: Halo Panda ada.
0: Itu kayaknya halo deh.
1: Halo halo Panda.
0: Del.
1: Halo Panda. Biskuit kecil yang renyah. Iya nggak sih?
0: Ngawur banget.

0: 98.7 FMI, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Tapi Bandung kelihatannya asik juga sahabat suara, kalau mau jadi salah satu tempat untuk kamu bisa menjalani long weekend besok Kamis. Iya gak sih?
1: Iyalah. Soalnya Bandung tuh kota yang menyenangkan. Kota yang dia sebenarnya sebelah dua belas sama Jogja, tapi ada bedanya pasti.
0: Ya
1: yang,
0: pastilah.
1: Iya dong.
0: Orang yang mimpin aja beda, bos.
1: Iya,
0: gimana
1: iya.
0: Konsep?
1: Vibes-nya maksudnya. Oh. Dia masih metropolitan Jakarta, tapi maju juga. Tapi kalau mau cari yang vintage tetap ada.
0: Iya. Dia tuh kayak apa ya? Jogja, Bandung itu tuh kayak menurut saya ada kemagisannya sendiri gitu.
1: Asik.
0: Ngerti gak sih?
1: Ngomongnya magis ya. Ya
0: terus apa?
1: Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada daya tariknya.
0: Bener. Kayak apa ya? Kesana tuh suasananya tuh hangat.
1: Ah benar, walaupun dingin.
0: Bener, iya paham.
1: Iya,
0: Del. Saya bilang suasana.
1: Jangan marah-marah mulu, Del. Ingat umur.
0: Umur saya sama umur situ lebih tua umur situ ya.
1: Ya makanya saya ingatin ini.
0: Ingatin gak sih Anda? Tapi besok Kamis kamu kemana, Bin?
1: Besok Kamis? Aku rencana mau istirahat.
0: Oh, gaya banget. Hari-hari juga istirahat kelihatannya.
1: Enggak, karena beneran dari minggu kemarin itu rasanya tuh sebenarnya kalau buat dibilang padat, bukan sepadat itu, tapi kok capeknya capek banget.
0: Ini ya, kayak drain energi gitu ya?
1: Aduh kayak sampai rumah tuh bisa gak ini tidurnya sampai besok gitu? Pengen banget.
0: Ya Allah, kalau saya sih, ya saya pengen sih, cuman pengen terbangun ya.
1: Ya iya dong, kalau tidur terus, tidak dong.
0: Iya. Kalau saya sih pengen bisa ke Jogja lantai 2 bro.
1: Wih.
0: Pengen antara, kalau Gunung Kidul sih rame banget ya. Sih pengen ke Kaliurang. Kalau Kaliurang tuh apa ya? Jogja lantai mezanin apa ya? Gak terlalu dua juga.

0: 107,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Everyday Band, sahabat suara dengan bersepeda. Katanya besok kalau misalnya, ini kan tanggal merah ya besok tuh. Salah satu wishlist saya, satu pengen banget bisa sepedaan keliling Jogja, sahabat suara. Kalau bisa ke area Kulon Progo sana, wah itu seru banget sih menurut saya. Daerah Kulon Progo kan sekarang juga jadi salah satu destinasi wisata sport tourism ya. Yeah. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Apa di tanjakan ini, tau gak?
1: Apa, yang apa?
0: Tanjakan Luna Maya apa ya?
1: Oh, yang pada sepedaan di sana itu. Terus juga yang prediksi kan sering kesana, baru kemarin.
0: Seru gitu, apalagi sekarang ya di daerah Kulon. Salah satu wishlist saya, sahabat suara, yang lagi pengen banget saya jadi checklist itu adalah ke Pantai Gelagah, cuy.
1: Kenapa?
0: Karena di sana sekarang bagus banget menurut saya.
1: Oh.
0: Jadi banyak, bukan di bibir pantai ya, tapi masih di area pantai. Jadi udah masuk ke pasirnya.
1: Mm-mm.
0: Itu banyak banget kayak kafe-kafe gitu.
1: Oke.
0: Okay. Yang dia tuh ala-ala Bali, ngerti gak sih?
1: Oh iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Jadi dia
1: iya,
0: view-nya
1: iya.
0: Tuh langsung ke pantai.
1: Dari ornamennya Bali banget ya. Jadi kalau pengen ke situ. Tapi kalau dari aku nih, ada satu pantai di Kulon Progo yang cakep banget karena dia masih sepi.
0: Kenapa?
1: Sepi banget di sana.
0: Oh iya.
1: Karena kan aku orangnya kan introvert parah ya.
0: Nah, gue bukan introvert.
1: Apa
0: dikucilkan
1: tuh?
0: Publik nek gue ini.
1: Tapi emang beneran pantainya seru banget. Di sana ada gazebo gratis.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau yang kemarin kan ada tuh satu daerah pantai yang gazebonya atau karpetnya kan bayar. Yang ini gratis, Bu. Bener-bener bebas buat main di sana, bisa ayunan juga ada. Namanya Pantai Melarangan Asri.
0: Pantai Melarangan Asri.
1: Iya.
0: Itu di Kulon Progo sana.
1: Yes. Dan jalannya mulus banget, enak banget.
0: Kamu pernah ke sana berarti?
1: Sering. Jam 12 siang ke sana aman. Jadi maksudnya
0: enggak panas.
1: Enggak, karena ada pohon-pohonnya.
0: Apa melarangan?
1: Asri.
0: Melarangan
1: asri. Di sana ada gazebonya, terus juga ada ayunannya, banyak pohon-pohon, parkirnya itu parkir biasa, maksudnya enggak ada retribusi lagi.
0: Oh,
1: masuk
0: iya?
1: Itu ya udah parkir, enggak ada yang bayar lagi.
0: Itu berarti kayak masih pantai baru dong.
1: Kalau dibilang pantai baru kayaknya enggak deh. Kayaknya ya. Soalnya bagus banget. Terawat banget.
0: Melarangan asri ini? Melarangan.
1: Yes, itu dia.
0: Oh, cakep banget cuy.
1: Parah, cakep banget. Pohonnya dapet. Rumput-rumputan yang ala-ala pantai gitu juga dapet. Enak banget pokoknya.
0: Ini berasa kalau gini ya?
1: Iya.
0: Kayak apa sih namanya di Baluran?
1: Oh, tahu nggak? Uluwatu tiba-tiba.
0: Kenapa Uluwatu? Eh, beda konsep. Beda konsep Uluwatu sama sini.
1: Apa?
0: Kayak di Baluran, tau gak sih? Baluran, iya. Baluran Banyuwangi.
1: Banyuwangi, yang dia tuh pohonnya ke atas, terus kayak jadi, ya bener dong.
0: Pohon ke bawah gimana konsepnya?
1: Makanya
0: dia
1: itu.
0: Putri Malu juga gak ke bawah juga kali.
1: Jadi payung gitu maksudnya.
0: Oh.
1: Bukannya menjulang tinggi doang, tapi bener-bener yang ngepayungin. Bagus, bagus.
0: Lucu. Bisa jadi checklist tuh.
1: Bisa langsung.
0: Bisa jadi wishlist tuh. Tapi sekarang ya sahabat suara, ternyata Dinas Pariwisata Kulon Progo ini mulai mengarahkan wisata Kulon Progo itu ke konsep quality tourism, bukan mass tourism. Jadi kalau quality tuh mereka lebih mengedepankan tentang kualitas dari pariwisatanya.
1: Daripada kuantitas ya.
0: Betul.
1: Ini juga difokuskan juga ke pantai selatan. Karena emang nantinya rencananya itu banyak banget yang diperhitungkan. Misalnya tata ruang, itu kan penting banget ya.
0: Betul.
1: Kagak mungkin kita masuk ke parkiran tiba-tiba langsung ke pantai kan, kayak kok ngeri ya, ini motor saya masa ditinggal.
0: Makanya
1: di bibir pantai. Enggak, tata ruangnya apik banget nantinya. Terus ada aspek lingkungan jelas, sama ada batas sempadan pantai yang emang nantinya dikembangkan.
0: Nah, karena takutnya kan makin lama bibir pantainya makin kegerus-gerus-gerus juga ya. Maksudnya kayak, ya ada emang konsepnya pengen neng coffee shop, neng coffee, tempat kafe gitu ya. Konsepnya langsung view ke laut, tapi juga tidak langsung di bibir laut.
1: Enggak
0: gitu
1: dong.
0: Kan. Kita kan serem ya, serem ke kapi umbiak toh ya sahabat suara. Tapi mungkin kamu punya rencana besok ke mana sahabat suara? Di long weekend ya berarti
1: long
0: ya?
1: Long weekend hitungannya.
0: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sahabat suara, kira-kira kamu mau pergi kemana?

0: Famidi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
0: Iswara.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah,

0: Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power Gang Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
12: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
12: Harganya cuma 7.500 tau.
10: Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak.
11: Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: di Suara Jogja, Suara Warga Indonesia.
1: Kita berasa DJ banget ya. Jadi FYI sahabat suara, mungkin kamu gak melihat kondisi di studio. Karena kita mau bikin konten, kursinya tuh kita udah posisikan sesuai dengan tempatnya.
2: Set gitu kamera ya.
1: Set kameranya biar cakep gitu kan.
2: Jadi ini sekarang kita siaran dengan berdiri.
1: Siaran berdiri tuh kita berasa lagi jadi DJ, bener-bener DJ deh.
2: Iya.
1: Apakah sudah cukup saya misalnya menjadi DJ Adele Candy?
2: Waduh. Sama-sama besar sih.
1: Semangatnya, bener.
2: Bagus.
1: Nice try bro.
2: Enggak, antara DJ atau kita malah kayak mau upacara, kita mau kasih sambutan.
1: Gede, berdiri ya.
2: Berdiri banget berdiri. Ini.
1: Berarti yang samping kita nih, yang bawa undang-undang dong.
2: Waduh. Iya lagi.
1: Yang bawa Pancasila ya.
2: Iya bener lagi. Udah banyak murid-murid tuh di depan tuh. Ini kenapa sih?
1: Kita terlalu bersemangat deh pagi hari ini.
2: Iya makanya.
1: Jangan lupa kamu lihat konten kita ya sahabat suara.
2: Tolong karena... dong, tolong. Kita soalnya ditargetin ya. Satu konten itu 1 juta view, 500 like, dan 1000 share.
1: Terlalu artis bos.
2: Terlalu ya?
1: Terlalu artis.
2: Terlalu ya?
1: Terlalu artis, tapi semoga bisa kamu sukai gitu yeah. Sahabat suara. Soalnya effort banget ini jujur ya.
2: Jujur, kita gak pilih skrip ini.
1: Betul, betul. Mm-hmm. Mas ini... Rian nih,
2: katanya gini.
1: Gara-gara aku bilang halo-halo Bandung, jadi topik ngobrol.
2: Iya dong, karena emang beneran kita mau liburan pengennya, long weekend. Waduh, sentro banget aja ya. Seruput esendal tuh kayaknya.
1: Sorry, kerungu ya. Maaf, saya gak maksud.
2: Saya gak maksud.
1: Tapi kalau ngomongin tentang destinasi wisata, coba kamu kasih satu ini dong, list yang harus banget dikunjungi, hidden gem.
2: Yes, yang belum banyak orang tahu.
1: Betul.
2: Sama alasannya juga. Alasannya karena sepi kah, karena murah kah, karena emang cakep kah, boleh banget.
1: Dari Ada Bintang dulu.
2: Kalau tadi pantai yang Larangan Asri.
1: Larangan Asri.
2: Itu harus
1: kalau daerah wilayah kota.
2: Aduh, kalau kota agak padat ya. Tapi yes, kalau saya suka banget kan yang hijau-hijau, yang terbuka itu di Wisdom.
1: Oh iya bener ya?
2: Izin, Wisdom cakep banget. Bener-bener yang kalau kita sore di sana, aku suka piknik. Jadi kalau di Wisdom tuh bawa karpet sendiri. Oh, itu iya, enak iya. Banget.
1: Di ini ya, di mana namanya, di samping kalinya itu ya?
2: Iya bener, di samping kali ijo gitu kan, sebelah jembatan.
1: Ah,
2: itu
1: bener.
2: Aduh enak banget udah,
1: mantep. Itu seru sih, itu seru sih. Kalau saya tempat hidden gem yang harus kamu datengin itu, kamu harus melalang buana ke area Kota Gede sih sahabat suara.
2: Oh Kota Gede, iya sih Kota Gede sekarang lagi ini banget, boom banget.
1: Hype banget.
2: Yes.
1: Di sana kamu masuk ke gang-gang kecilnya itu udah pasti ketemu coffee shop yang lucu-lucu. Gitu. Kalau masalah tentang rasa jangan tanya saya ya, karena saya bukan pecinta kopi dan saya nggak bisa ngopi, jadi saya nggak bisa merekomendasikan masalah rasa. Tapi mengenai vibes,
2: dapat
1: Kota
2: banget.
1: Gede adalah salah satu tempat yang paling saya rekomendasikan. Kamu mau hanfood di sana, oke. Bahkan kelihatannya
2: ada ini loh yang walking tour, sama sepedaan tour juga.
1: Ah di sana tuh seru
2: itu
1: banget.
2: Bisa banget tuh.
1: Terus ada yang ini, kamu tau nggak dulu ada tempat horor?
2: Oke.
1: Tempat Pocong Sumi apa ya?
2: Wah, aku nggak tahu lagi.
1: Nah, di sana di daerah Kota Gede.
2: Oh, Kota Gede itu.
1: Di daerah Kota Gede.
2: Oh.
1: Di daerah Kota Gede itu, sahabat saya katanya sekarang udah jadi tempat coffee shop apa gimana gitu.
2: Buset, coffee shop tapi dulunya horor Sumi.
1: Iya.
2: Maksudnya gimana konsepnya tuh?
1: Maksudnya gini, ya gimana ya? Tapi kayak, aduh, dicoba aja dah sahabat suara. Siapa tahu emang suka kan sesuai dengan rasanya.
2: Iya sih, bisa.
1: Gitu. Ya. Cuman emang roto dibentengi bae sahabat suara.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
4: dengan streaming
3: ke iswara.id.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Arya Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Ini suara Jogja, suara warga Indonesia. Zain, let me. Saya tuh kalau misal dengerin lagu-lagu tahun 2016 tuh selalu ingat masa-masa SMA saya.
1: Oh, saya.
0: Kok bindeng ya aku nanti. Saya.
1: Tapi Bang Zain suara. Ini dulu waktu masih tergabung sama grupnya itu.
0: Wandi ya?
1: Mm-mm.
0: One Direction,
1: iya,
0: ngerti
1: Wandi,
0: aku.
1: Iya. Wandi. Maksudnya kan kita kan zamannya gak terlalu beda ya.
0: Makanya Wandi, kayaknya ini Suwandi, kira-kira. Wandi, One Direction.
1: One Direction ya. itu emang mantep banget sih dia. Kayak karena di Indo, itu kan biasanya kalau cari artis, itu kan pakai agama. Nah, kok waktu itu dia agamanya sama kayak saya, gitu kan.
0: Iya, dia jadi mayoritas
1: kayak,
0: kan.
1: Di sini mayoritas.
0: Iya.
1: Jadi kayak, wah keren banget, wah gitu.
0: Apalagi artis Hollywood ya,
1: iya, walaupun sekarang, oh. Ya wajah kan sih,
0: Zain tuh ibaratnya kalau misal di Kobe Junior ya, untuk masyarakat Indonesia ya pada saat itu. Itu kayak Iqbal.
1: Yes, Iqbalnya Kobe Junior itu Zain Malik. Kayak
0: Iqbalnya One Direction, kok Iqbalnya Kobe Junior? Hah? Ya memang Iqbalnya Kobe Junior konsepnya biaya.
1: Bener sih, bener. Jadi kayak yang, wih mantep banget. Tapi kamu suka yang Zain? Aku soalnya suka yang Harry.
0: Aku Tarus suka Bibio. Sampai Suparti apa ya? Sebut.
1: Barusan aku ngejokes loh.
0: Siapa yang ngomong apa? Harry kan?
1: Harry. Bibio, iya. PRJTI.
0: Sorry, bagian burinnya tak kerungu aku. Sorry ya, sorry.
1: Jokes
0: bagian burinnya tak kerungu
1: aku. Gak apa-apa.
0: Berarti kamu kasih info aja deh.
1: Info-info ya,
0: tentang apa, promo-promo kayak
1: yang,
0: apa kan
1: yang
0: kamu.
1: Yang bikin seneng mau gak? Bikin seneng?
0: Iya, makanya info-info promo kan kamu yang paling tahu tuh.
1: Tahu kalau aku. Kalau sekarang hari Rabu nih, cocok banget buat kamu yang kayaknya lagi pengen yang seger-seger, pengen yang creamy-creamy ke Alfamidi sekarang. Karena sekarang di Alfamidi ada produk baru namanya Icitan Mellow Milk yang 300 mili. Ini mantep banget, segernya juga pol-polan, rasanya melon, yang melonnya tuh ngemelon banget. Harganya cuma 6.900 aja dari harga normal 9.500. Tuh,
0: ngemelon banget.
1: Ngemelon banget. Gitu.
0: Banget. Makin makin kamu telen, katanya kamu makin kayak asma. Menurut aku ya.
1: Banget banget.
0: Makanya langsunglah sahabat suara kamu belanjanya ke Alfamidi karena di sana banyak sekali promonya. Langsung borong semua produk baru di Alfamidi karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sebagai penyiar pagi ya Sobat Suara, kita tuh pasti mengalami banget namanya siaran pagi yang kayak ibaratnya kejar-kejaran sama anak-anak sekolah.
1: Bener, entah itu motor, kendaraan pribadi maksudnya, atau yang emang dikhususkan untuk sekolah. Misalnya TJ-TJ itu udah banyak loh.
0: Iya, iya, bener.
1: Yang mengangkut untuk anak sekolah, karena kemarin baru, belum lama inilah, itu TJ sekarang diperpanjang rutenya sampai ke Gudean, Kabupaten Gudean ke utara. Iya, jadi sampai lapangan, lapangan apa ya namanya ya?
0: Sengendi.
1: TJP apa sih sebutannya?
0: Sengendi.
1: SMP 1 Gudean, SMK itu, masih ke utara lagi. Ada lapangan kan?
0: Iya, bener-bener.
1: Nah itu putar balik lagi, jadi emang kayaknya itu bisa dikhususkan untuk anak-anak sekolah yang di daerah Gudean.
0: Iya kan? Karena sekarang kalau masalah ngomongin tentang fasilitas umum gitu ya, kendaraan umum Sahabat Suara untuk anak sekolah nggak banyak bro.
1: Nggak banyak, jujur nggak banyak.
0: Nggak banyak, maksudnya ini di luar dari ini ya Sahabat Suara, kayak misalnya oh stadion atau lapangan TJP gitu.
1: Ah TGP, iya benar TGP, benar-benar.
0: Karena kalau misalnya di luar dari ojek online gitu-gitu ya Sahabat Suara, kalau dulu saya tuh pasti sempat ngalamin tuh waktu SMP, pulang sekolah naik bis.
1: Oh bis?
0: Iya.
1: Berarti jalur apa tuh?
0: Aduh jalurnya apa yo?
1: Penteng Munggah?
0: Pokomen aku lupa karena ada Jogja Tempel.
1: Oh.
0: Kalau Jogja Tempel nanti dia ke timur lagi, ini kan saya ke barat. Saya lupa namanya apa karena udah gak ada.
1: Itu masih di zamanmu ya?
0: Waktu saya SMP.
1: Kalau zamanku dulu pakainya kol kuning.
0: Ah, tahu iya, tahu.
1: Yang wih kecil banget itu. Itu ada tuh dulu, tapi kalau sekarang kayaknya juga udah enggak ada ya. Soalnya aku dari Gudean dulu.
0: Oh iya benar.
1: Dari Gudean aku dulu SMP.
0: Nah, itu kayak sekarang tuh enggak ada gitu Sahabat Suara, tapi ternyata kalau di daerah Gunung Kidul sana itu tuh masih ada tuh. Bis sekolah gitu Sahabat Suara. Tapi ternyata sekarang ketika sekarang ada kenaikan BBM dan sebagainya, ikut terkendala juga, bro.
1: Iya, masalahnya ini kan kalau ngomongin kendaraan umum ya, pakai BBM-nya kan bukan Pertalite. Ada Dexlite yang kalau nggak salah ya.
0: Iya, Dexlite.
1: Itu tuh naik, jadi kayaknya nih bakalan ngaruh banget buat rute, bukan rute, tapi skema. Kan kalau biasanya kan berangkat ada, balik juga ada. Nah, rencananya nih karena dampak dari kenaikan harga BBM Dexlite, dari pemerintah Pemkab Gunung Kidul sendiri bakalan adanya perubahan rute sama juga skema di bis sekolah tadi. Salah satunya, kalau awalnya berangkat sama balik itu ada bisnya, sekarang kayaknya cuma berangkat doang. Ada beberapa rute yang baliknya nggak ada bis sekolah. Ini menurutmu gimana Del kalau kayak gini?
0: Gimana ya Sahabat Suara? Ini kalau sekarang nih ya bro, ternyata sudah ada 6 rute layanan bis yang tidak lagi melayani penjemputan kepulangan siswa. Jadi mereka tuh cuma nganter
1: pagi doang.
0: Wes, baru gue ada petok Sahabat Suara. Maksudnya kayak, para masa sakit dong nginep ning sekolah ngono ki lho.
1: Ya kan? Kayak horor ya malahan ya. Diantar doang.
0: Karena kenaikan harga BBM juga hampir 2 kali lipat. Dari 14.000 sekian jadi 26.000 kan.
1: Iya.
0: Ngono kuwi lho. Ya gimana ya? Maksudnya kan ini juga untuk keperluan siswa juga. Pertama justru malah itu bisa mengurangi BBM, penggunaan BBM.
1: Benar.
0: Ya kan orang tuanya sama dok.
1: Iya, harusnya kan harus bareng-bareng satu kendaraan.
0: Betul, Pak. Tolonglah, Pak.

0: Track 19.
1: Power geng, push.
2: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow.
4: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik.

0: makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bintu.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
7: Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Something special. Okay.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di mini kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
8: Power Gang Push!
5: Jom, ayo dong, ya! Wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
8: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Mau.
9: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
9: Choco Drink,
10: my mood booster.
9: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
11: Dengarkan suara di Bandung.
12: Bye.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kok pagi-pagi melo ya, habis muterin lagunya siapa ini tadi, Ari Lesmana yang sesi potret direndengin sama Wiz Khalifa yang See You Again. Maksudnya apa ya kak? Ya kalau saya sih cuma ngingetin aja sahabat suara, selagi kau masih bisa menghabiskan waktu, kesempatan sama orang tersayang, do it now, lakukan sekarang.
1: Ya benar, masih ada waktu juga dan juga masih ada kesempatan, tolonglah. Harus bahagia, kita harus bahagia. Aduh, ya ampun suara aku. Sorry guys.
0: Jelek.
1: Aku sadar diri kok. Aku sadar diri aku gak punya suara. Tapi aku sadar diri kalau aku tuh mampu ke Jakarta.
0: Terima kasih Tiling.
1: Iya, bukan karena pakai tiket emas kan.
0: Tiket emas.
1: Golden ticket.
0: Apakah kamu ikut acara pencarian bakat?
1: Enggak. Aku coba mau liburan aja ke Jakarta. Ya, hangout aja sama teman-teman. Karena kan sekarang kalau kau pakai Citilink nih, sahabat suara, itu enak banget. Berangkat dari Jogja langsung ke Jakarta, mendaratnya di Bandara Halim Perdana Kusuma kalau kau pakainya Citilink.
0: Harga tiketnya mulai dari 1,7 jutaan aja sahabat suara. Pokoknya kalau kamu nanti mendaratnya di Bandara Halim Perdana Kusuma, semuanya tuh udah enak gitu.
1: Iya dong.
0: Mau ke hotel tuh cepet, langsung meeting juga bisa. Atau kalau mau nongkrong jalan-jalan tuh tinggal gas gitu. Karena kan nyaman gitu tempatnya,
1: iya.
0: Tuh kemana-mana tuh oke.
1: Iya, pokoknya cocok banget buat kamu yang mau short escape aja tanpa ribet pakai Citilink. Langsung terbang dan langsung senang-senang di Jakarta. Cek langsung juga jadwal kamu sekarang di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Suara warga Indonesia.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya, emang ini bukan?
1: Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit you.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
5: Have a dream celebration moment? Ayo, wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket social event mulai dari arisan, reunian, intimate dinner, hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh, bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram @ Kimaya Yogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming
7: ke iswara.id.

0: panas banget gak sih, bro?
1: Cerah sih kayaknya. Kayak, aduh enak banget nih kalau buat beraktivitas, buat yang kita keluar rumah. Mantep nih kayaknya.
0: Tapi gue pengen yang seger-seger karena kayak panas gitu loh.
1: Oh, buat nanti bakal juga bisa nih. Kau pengen yang seger, yang creamy gitu?
0: Mau.
1: Yang rasanya melon banget?
0: Mau.
1: Ada sekarang di Alfamidi itu produk barunya namanya Icitan Melon Milk yang 300 mili. Enak banget kan? Itu harga spesialnya 6.900 aja di Alfamidi.
0: Dari harga?
1: 9.500.
0: Waduh.
1: Murah juga harganya. Makanya. Lumayan kan?
0: Oke banget gitu loh, maksudnya panas-panas gini kan, butuh yang seger-seger, tapi masih oke di kantong.
1: Itu dia, jadi langsung aja kamu ke Alfamidi sekarang buat dapetin produk baru Alfamidi. Kapan lagi? Kalau bukan sekarang, langsung cus ke Alfamidi sekarang, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Kamu sedang mendengarkan I Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Halo manusia paling bahagia, sahabat suara kesayangan Ari Asyari, apa kabar hari ini? Thank you buat yang udah setia nungguin. Ari, kapan mic, open mic-nya sih? Open mic. Siap, hari ini di hari Rabu sampai jam 12, sahabat suara, Ari nemenin kamu dengan lagu-lagu yang bisa kamu request. Lagu-lagu favorit yang bisa bikin semangat kamu di pagi hari ini, pagi menjelang siang lebih tepatnya. Langsung aja kirim WhatsApp di 081-2299-88887. Pengen dengerin lagu dari Indonesia? Boleh. Mancanegara? Boleh. Lagu agak lawas di tahun 2000-an awal? Boleh. Lagu-lagu jadul tahun 90-an atau 80-an? Kalau kamu yang request, boleh sahabat suara. Nanti langsung Ari Asyari puterin. Atau mau lagu-lagu baru kekinian, Raim Laode, Perunggu, Batas Senja, Nadiba Salamah, juga boleh banget. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Gia Indrawari, sahabat suara manusia paling bahagia, yang harapannya bisa jadi mood booster kamu, biar jadi manusia paling bahagia, setidaknya di hari ini.

JFMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Semoga habis dengerin lagunya Gia Indrawari, Manusia Paling Bahagia ini, sahabat suara, kamu bisa meringankan sedikit beban kamu. Yang tadinya lagi banyak masalah, yang lagi banyak kerjaan, jadi semakin lebih ringan gitu ya habis dengerin lagu ini. Karena harapannya, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kamu lakukan, kamu jadi manusia paling bahagia. Apalagi kalau lagu favoritnya diputerin sama Ari Asyari di Nongkrong Bareng kali ini. Sambil kita update ngobrol seru-seruan yuk, sahabat suara, kamu hari ini jujur tadi udah sarapan apa? Ada yang mungkin udah sarapan soto, ada yang udah sarapan nasi sop tuh deket Mandala Krida agak ke barat tuh enak banget tuh pagi harinya tuh. Terus ada juga mungkin yang pakai nasi uduk atau nasi kuning gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal kuliner, Indonesia ini emang gak ada lawan, sahabat suara ya. Kulinernya tuh banyak banget dan enak-enak. Kita kemarin berapa waktu lalu nasi goreng dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak. Terus juga rendang jadi makanan the best yang ada di dunia. Rawon juga pernah. Belum lagi kita ngomongin jajanan-jajanan kayak misalnya apa sih kemarin yang sampai viral di luar negeri? Oh, ini seblak. Makanan asal Bandung ini sampai digemari oleh beberapa kalangan di negeri tetangga kayak Thailand, Malaysia gitu-gitu. Dan terbaru ngomongin soal kuliner, sahabat suara, sate kambing. Ini masuk dalam daftar 5 jajanan terpopuler di dunia tahun 2026 versi Lembaga Survei Kuliner Global. Ini keren ya, sahabat suara. Dan ini bukan cuma soal enak aja, tapi soal identitas. Sate yang dibakar pakai arang dan juga dikasih bumbu itu sekarang jadi favorit orang-orang di London sampai New York. Jadi jangan gengsi lagi makan di pinggir jalan, karena apa yang kamu makan itu ternyata sekarang udah jadi kualitas dunia. Tapi ingat juga, karena kita tahu kambing dagingnya yang punya darah tinggi boleh makan, asal jangan banyak-banyak ya.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Thank you buat yang udah gabung di 081-2299-88-88-87. Ada dari siapakah ini, kita buka satu persatu ya. Ini dari Mas Ari, request I'd Rather Dance With You KOC ya. Thanks, sama-sama. Ini dari 4169, Bayu Ardi. Hey, apa kabar Bayu Ardi? Oke, coba abis ini Ari Asyari cariin ya. Semoga lagunya ada. Terus ada juga dari Iwan. Saya pengen dengerin lagunya Raim Laudi yang Lesung Pipi dong Kak Ari. Salam buat teman-teman lagi sarapan. Ih, asik. Sarapan jam 11. Makan siang kali ya. Tapi thank you buat yang udah ikutan gabung, yang belum masih ditunggu. Ari puterin satu-satu dulu ya. Sekarang kita ke Raim Laudi. Lesung Pipi dulu. Habis itu nanti baru ke requestnya dari Bayu Ardi. Habis itu Ari puterin requestan dari kamu yang WhatsApp sekarang juga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Power geng, push!
3: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi, wih!

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Vibes kayak gini sahabat suara yang udah ditunggu-tunggu, karena udah kurang lebih 1 bulan lagi kita bakal masuk ke Piala Dunia 2026. Banyak negara sudah mulai mengumumkan skuadnya yang akan dibawa ke Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Ada beberapa fakta-fakta menarik, misalnya kayak ada pemain veteran kayak Edin Dzeko yang kembali dipanggil Bosnia Herzegovina untuk tampil di Piala Dunia. Kemudian ada timnas Swedia yang tidak memasukkan nama Rooney, pemain Barcelona ini, masuk ke dalam skuadnya. Dan ini padahal Rooney bermain di Barcelona bagus banget, bahkan barusan juara Liga Spanyol gitu, tapi tidak dibawa serta ke Amerika. Kemudian kalau kita berbicara soal sepak bola sahabat suara, kita review dulu ya hasil pertandingan semalam, di mana Real Betis menang lawan LC dengan skor tipis 2-1 sahabat suara. Dan dengan hasil ini menasbihkan Real Betis untuk bermain di Liga Champions musim depan. Bahkan saya tadi lihat video yang diposting Instagramnya Real Betis official sahabat suara, di mana mereka mengumumkan kelolosannya mereka ke Liga Champions musim depan dengan video parodi dari Mr. Bean. Itu lucu banget karena udah lama Real Betis gak main di Liga Champions. Akhirnya mereka bakal main di Liga Champions bareng tim-tim besar kayak Bayern Munchen, Barcelona, Real Madrid, City dan teman-teman yang lainnya. Sementara itu Atletico Madrid juga mengamankan tiket Liga Champions dengan berhasil menang tipis 2-1 lawan Osasuna sahabat suara. Terus kita beralih ke Liga Saudi Professional League ya, Liga Arab Saudi, di mana Al Nassr timnya Cristiano Ronaldo ini harus gigit jari karena kemenangan mereka untuk meraih gelar Saudi Professional League pertama kalinya. Jadi gagal karena di menit akhir Al Hilal berhasil menyamakan kedudukan lewat gol blunder dari kipernya Al Nassr ini ya. Namanya susah-susah gitu. Tapi yang masih seru sahabat suara adalah pertandingan dini hari nanti, di mana Manchester City akan melawan Crystal Palace. Apakah mereka bisa mendekati Arsenal di puncak klasemen, atau mereka bakal semakin terjauh karena tinggal menyisakan beberapa laga lagi. Kalau Manchester City kalah ya udah bye-bye deh gelar Liga Inggris musim ini. Meskipun memang Arsenal punya kans yang lebih besar untuk jadi juara karena mereka unggul 2 poin ya sementara ini. Kalau mereka bisa mengesapu bersih 2 pertandingan akhir, mereka bakal jadi juara setelah terakhir juara itu 2000 berapa ya? Aduh, lupa. Udah lama banget Arsenal juara Liga Inggris. Parah dah tuh.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ini barusan saya puterin lagunya Bodan Vicu Black, Bunga. Saya jadi keinget karena tadi saya baca Indonesia baru aja mencatatkan 10 rekor spesies anggrek baru dalam peta biodiversitas di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa hutan Indonesia itu benar-benar tanda kutip ya, kotak harta karun yang luar biasa. Jadi gak pernah ada habis-habisnya gitu loh sahabat suara. Ternyata di tengah hiruk-pikuk teknologi di mana sosial media begitu gencar-gencarnya gitu ya, tapi ternyata alam kita tuh masih punya cara buat kasih kita kejutan. Dan mungkin mulai sekarang kita harus lebih peduli sama lingkungan ya sahabat suara. Siapa tahu di halaman rumah kamu ternyata ada keajaiban yang belum terungkap. Misalnya tiba-tiba ada bunga tuh yang bikin kaget banyak orang. Bukan bunga mawar, bukan bunga melati, tapi bunga tabungan. Waduh. Itu sih bunga yang bikin semua orang jadi noleh dan jadi dekat sama kamu. Apalagi kalau misal tabungannya miliar-miliaran, bunganya 1% aja. Itu udah 10 juta loh sahabat suara.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, ticus. Huh? Tuh lihat.

0: mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

8.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Sama suara udah cukup ya, Ria Syahri nemenin siang kamu di Nongkrong Bareng edisi hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026. Gimana? Kurang nggak? Kalau kurang tenang, besok kita sambung lagi dengan bahasan yang nggak kalah menarik, sahabat suara. Anyway, thank you buat yang udah ikutan ngobrol, ikutan cerita, ikutan request lagu di 081-2299-8887. Silakan Anda bisa melanjutkan aktivitas kamu lagi. Jangan lupa makan enak dan tetap bahagia. See you and bye-bye.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat Suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya.

0: menggunakan jalan provinsi. Didi menyebut kebijakan itu baru diterapkan jika kualitas jalan provinsi sudah setara jalan tol dengan fasilitas lengkap seperti CCTV, penerangan, pos pengamanan, dan layanan darurat. Saat ini gagasan tersebut masih dalam tahap kajian bersama akademisi dan para ahli sebelum diputuskan lebih lanjut.
1: Suara Fakta.
0: Beralih ke berita selanjutnya, TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan 16 ton pasir timah ilegal di gudang kawasan PIK 2 Tangerang, Banten yang diduga akan diekspor secara ilegal. Pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen terkait dua truk pengangkut pasir timah dari Tanjung Balai Karimun menuju Jakarta yang dinilai mencurigakan karena seharusnya dikirim ke Bangka. Dari hasil pemeriksaan, TNI Angkatan Laut menemukan dokumen tidak sah dan kini berkoordinasi dengan penyidik ESDM untuk menyita seluruh barang bukti. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Isuara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

satu cerita dari Rizwan Fadila dan juga Nabila Taqiyah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, hai, terima kasih sudah join di iswaranetwork.com/streaming dan di live TikTok iswara.network. Sempet di live TikTok ngebahas tentang kalau di dunia kerja itu kita tuh lebih baik tenggo pulangnya atau lembur sih. Ternyata tuh banyak yang setuju bahwa kita tuh seharusnya pulangnya tuh tepat waktu, karena itu tandanya kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengorganisir kerjaan ada di kantor itu dan sampai ke jam makan siang. Jadi ketika jam pulang langsung untuk me time seperti di rumah, istirahat, ngobrol sama pet atau binatang piaraan, lalu juga ya segala macam lah yang bisa dilakukan di rumah untuk recharge tenaga lagi. Tapi ada juga yang bilang, bos gua nggak bisa bang, karena selalu ada injury time.

Raisa dengan Melangkah. Selamat nyanyi-nyanyi sahabat suara. Mainkan semuanya yang kamu suka lagu-lagunya. Ada yang request? Ya, sabar-sabar ya Rama ya. Tungguin aja ya. Yang ini Pasto dulu ya dengan Aku Pasti Kembali 2.0.

0: Ruang Senja dengan Jangan Jadikanku Seluruh Duniamu. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Ya, langsung cek out orang-orang tuh ya.
0: Anyway, Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara. Gimana dengan hari Rabu, rasa hari Jumat ini? Jujur saya excited karena besok saya bisa bangun siang. Terus juga besok bisa siaran sore. Ah,
1: bawa makanan apa ya? Siaran sambil makan tuh sore-sore tuh mantep ya. Ada ide gak sahabat suara?
0: Nanti saya pikirkan ya. Yang ini ada 420. 420 kalau kata Prita. 20 ya, jangan 20. Oke, siap. 420 featuring Carita Utami dengan Mangu. Siap dimainkan. Dilanjut dengan Hindia.
2: Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, berserilah secukup.
0: Secukupnya, Hindia. Kayak ngambil garam, sahabat suara. Ambil garam secukupnya. Begitu juga dengan yang lainnya, secukupnya. Kayak ngomong juga secukupnya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Bianca Dimas featuring The Nail One, Sejauh

0: 20 featuring Carita Utami dengan Mangu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu yang paling enak didengerin lagi berduaan sama si yaitu di jalan gitu ya. Terus ngebahas tentang kelanjutan hubungan kita gimana nih ke depannya. Lagi lampu merah kan ya sahabat suara ya. Terus hujan gitu ya. Ya mau dikemanain lagi, soalnya kita udah beda. Udah gak bisa. Papa mama juga gak mau aku gini. Wih, itu adalah sebuah komunikasi, conversation yang saya harapkan ketika zaman-zaman saya masih merajut kasih menuju ke pelaminan alias pacaran, ya kan? Mobil itu menjadi ruang yang sangat personal untuk bisa melakukan komunikasi, cukup komunikasi antar pribadi. Tapi yang pastinya mobilnya juga harus nyaman, sahabat suara. Apalagi kalau buat sahabat suara yang lagi nyari banget mobil yang nyaman, stylish, dan juga worth it, nih pas banget ya. Kamu yang lagi bingung nyari mobil yang nyaman, stylish, dan juga cakep banget, selama bulan Mei, Kia hadir dalam Kia Experience Week di berbagai mall Jabodetabek. Jadi kamu bisa langsung lihat dan cobain Kia di All New Carens, mobil keluarga dengan kabin luas dan nyaman, juga the new Sonet SUV compact yang stylish, praktis untuk aktivitas sehari-hari. Nah, Kia juga punya harga baru. Kia Carens mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan. Plus Kia Total Care, garansi 7 tahun, wah penting banget nih, atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Nah, untuk sahabat suara, langsung gas ya, mampir ke Summarecon Mall Bekasi. Kejauhan? Oke, Lipo Mall Puri ada juga. Summarecon Kelapa Gading ada sampai dengan tanggal 17 Mei 2026. Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue tanggal 18 sampai 24 Mei 2026. Dan yang Jaksel nggak ada, ada, jangan sedih ya. Ada Gandaria City dari tanggal 25 sampai 31 Mei 2026. Sekali lagi ya, untuk sahabat suara yang ada di Summarecon Mall Bekasi, Lipo Mall Puri, Summarecon Kelapa Gading, ini dari sampai tanggal 17 Mei 2026. Sedangkan untuk Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue, dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2026. Dan Gandaria City 25 sampai 31 Mei 2026. Jadi, kalau weekend ini kamu lagi jalan-jalan ke mall, sekalian aja test drive ya. Siapa tahu pulangnya malah bawa wishlist baru yang kesampean. Makanya jangan sampai kelewatan Kia Experience Week selama bulan Mei. Untuk info lengkap, follow dan cek Instagram @kia.id. Sekali lagi Instagramnya @kia.id.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sekali lagi sahabat suara, buat kamu yang ingin ke Instagramnya Kia, bisa sekali lagi aku ingetin ya, di @kia.idn. Sekali lagi, @kia.idn. Coming up next, Rafi Sudirman dan juga GAC dengan kisah kasih.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, Di.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh, ya,
1: saya bilang assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa? Bangun.
1: Sebentar belum saya
3: belum.
1: Cerita.
3: Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Oke,
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinafina dan suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Iya, lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama
2: nih. Kamu udah kayak
1: tawak. Iya, tawak. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga yang ngeyeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Obat kurap.
3: Gatel-gatel pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Iya. Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya.
3: Pakai apa? Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang.
2: Tenang
0: biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garu-garu
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh,
2: iya.
0: Cemilan.
2: Biar
0: makin asin.
4: Orangnya laparan. Terus tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
5: nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
6: Iswara.
7: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
6: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
7: Iswara.
6: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
7: Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
7: Jakarta,
6: Jogja,
7: Makassar,
6: Medan,
7: Palembang,
6: Semarang,
7: dan Surabaya.
0: Yes, jam 1 siang lewat 2 menit. Dodo Harahap sudah gak sendirian karena saatnya Indokustik sebelum besok tanggal merah. Kalau gak tanggal merah pasti besok Indokustik ya. Lagi-lagi saya gak bakal ngobrol sama musisi. Udah lama banget gak ngobrol sama musisi. Nah ini ada musisi. Apakah baru? Karena lagunya lagi viral dan dia mengeluarkan album. Ada 10 lagu kalau gak salah. Coba deh kita ngobrol langsung dengan pria asal Solo ya, sejati dan sebenarnya. Ini dia, Man Osman.
8: Asik. Halo Mas Dodo, salam kenal.
0: Gue manggilnya Osman atau Man?
8: Osman aja.
0: Osman.
8: Halo sahabat suara, selamat siang.
0: Kita ini siarannya 9 kota.
8: Oke.
0: Bisa didengerin juga di iswaranetwork.com/streaming.
8: Oke.
0: Dan juga bisa ditonton di live TikTok at iswara.network.
8: Oke.
0: Man Osman kalau kelihatan di live TikTok sangat culture. Ini nama topinya apa ya?
8: Ini topi merchandise-nya album kedua. Habis gelap terbitlah senang.
0: Menggunakan fontnya juga handwriting gitu ya.
8: Iya benar.
0: Oke, okay. Culture banget nih. Dan staynya di Kemang. Wah terlalu over informasi ya ini ya. Tapi gimana merasakan dari Solo lo ke Kemang, apa yang buat lo kayak shock culture?
8: Lebih ke harga makanan yang kayak tapi
0: 50 ribu bisa 3 hari ini cuma sehari.
8: Bener, sekali makan lebih tepatnya.
0: Apa makanan yang lo rasain ketika di Kemang? Yang lo dapetin, lo temuin kok segini harganya?
8: Tadi pagi baru makan di salah satu restoran gitu. Cuman menunya kayak warteg. Makan nasi tongkol, kering tempe sama apa gitu. Totalnya sama air putih 145.
0: Ribu?
8: Iya.
0: Ribu?
8: 145 ribu.
0: Manager itu bisa di-reimburse gak? Sayangnya tidak. Dari Solo ke Kemang, ya perkenalan kali ya.
8: Iya benar.
0: Halo, yang mau menjalani karir. Ini dulu nih intro ini.
8: Intro.
0: Oke, selamat datang di Jakarta yang dar-dar-dar ini. Tapi bukan pertama kali lo ke Jakarta dong?
8: Bukan. Okay. Udah sebulan sekali, dua kali sih pasti ke Jakarta.
0: Tapi lo tuh udah ngeblend sama culture Jakarta dari lidah lo. Gak ada de-nya, gak ada... Pripunnya tuh gak ada. Pripun gak tuh gue.
8: Pripun.
0: Ya kayak yeah. Man Osman.
8: Mm-mm.
0: Viral lewat lagu seperti Bentang Jarak Asmara.
8: Iya, Bentang Jarak Asmara.
0: Yang refnya yang mungkin sahabat suara biasanya gitu kan ya, kalau di TikTok kan tahu lagu tapi gak dilihat tuh yang lagi siapa.
8: Benar. Lagunya tuh yang refnya, meski bentang jarak asmara, pisahkan jarak tubuh kita, aku dan dirimu akan tetap bersatu.
0: Tuh, itu ya. Terus juga ada Sisa Senja di Matamu.
8: Iya, itu lagu yang viral karena salah satu member JKT48 yang terus-terusan ngeboosting. Dan tadi lagu Bentang Jarak Asmara tuh jadi lagu
0: bentar,
8: yang...
0: Bentar, mic lo bisa diarahin tepat di depan muka. Puter aja, puter.
8: Oke. Okay.
0: Nah, asik. Terus?
8: Lagu Bentang Jarak Asmara itu jadi salah satu lagu...
0: Puter aja, puter.
8: Oke. Okay.
0: Nah, asik. Terus?
8: Lagu Bentang Jarak Asmara itu jadi salah satu lagu yang viral juga karena kemarin...

0: aku baru pertama kali.
1: Nah, ini baru kelihatan solonya. Karena aku begini, Mas Dodo.
0: aku baru pertama kali denger Hearts to Hearts tuh gara-gara si Carmen itu.
1: Oh.
0: Gak tahu bahkan sampai banyak orang yang mention tuh cuman enggak tahu gitu. Terus akhirnya setelah mendengar, wow, ternyata sebesar itu ya. Dan rasanya lebih ke bersyukur dan kaget sih kok bisa sampai ke belahan dunia
1: sana ya.
0: Iya.
1: Mungkin karena di sana juga banyak warlock Indo.
0: Iya, ya, benar. Katanya kan Carmen juga aslinya Indonesia ternyata.
1: Pantai Indah Kapuk gak sih?
0: Benar.
1: Oke, Habis Gelap Terbitlah Senang.
0: Iya.
1: Itu adalah albumnya.
0: Iya, album sebenarnya Bentang Jarak Asmara, Sisa Senja di Matamu gak masuk ke album barunya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Cuman itu jadi salah satu yang mengangkat karya-karya saya yang lain gitu. Termasuk album terbaru ini, Habis Gelap Terbitlah Senang, itu ada 10 lagu di dalamnya. Dan baru dirilis tanggal 24 April kemarin.
1: Gimana rasanya? Akhirnya, ini mungkin pertanyaan standar, tapi gue minta lu menjelaskan dari hati lo sendiri. Ketika sebuah album itu isinya gak dikit, lagunya 10, iya, rilis, apakah lo ada rasa deg-degan karena aduh bisa diterima gak ya? Atau akhirnya gue bisa nunjukin portofolio dan juga karya gue nih.
0: Iya. Rasanya sih lebih ke awalnya gak percaya diri gitu. Awalnya gak percaya
1: gitu
0: diri.
1: Gitu ya kalau musisi ya?
0: Ada rasa, aduh bener sih, bener yang Mas Dodo sampein tadi, kayak ini akan ada yang dengerin gak ya? Ada yang gini gak? Tapi akhirnya ada salah satu lagu yang naik juga di album ini, lagi viral di TikTok, judulnya Tempat Yang Kau Mau, itu aku featuring sama istriku gitu, Mas. Dan itu ada di album, dan ternyata dari lagu itu mengangkat 9 lagu lain juga yang ada di album. Jadi orang kayak karena satu lagu tapi bisa akhirnya, oh ini ternyata tergabung di album ini ya. Akhirnya lagu-lagu yang lain tuh streamsnya jadi ikut naik gitu.
1: Dan 10 lagu ini pastinya kan ini berprosesnya di kota asal lo.
0: Iya, benar, benar.
1: Solo ya. Ini lu punya jalan awal untuk bisa bermusik itu gimana?
0: Oke, jadi kalau bermusik tuh sebenarnya secara profesional dari tahun 2017.
1: Yo, lama.
0: Cuman kalau secara ambisi pribadi tuh, jadi kakekku dulu tuh ada almarhum Eddy Sud namanya. Beliau
1: tahu gue. Serius merinding gue. Oh iya.
0: Iya, dan makanya kayak harus ada yang nerusin nama
1: Pak Eddy Sud.
0: Pak Eddy Sud, karena kan beliau sama Bing Slamet sama Ateng namanya.
1: Iya.
0: Nah, Bing Slamet udah ada yang nerusin. Nah, Eddy Sud nih insya Allah lewat Man Osman ini.
1: Cucunya nih.
0: Iya, benar.
1: Cucunya Pak Eddy Sud.
0: Iya, benar.
1: Satu lagu dari kakek lo atau lu cuitnya eyang apa kakek almarhum?
0: Kakek.
1: Apa?
0: Wah, aku kebetulan gak dengerin lagu. Cuman kakek
1: parah,
0: itu kan
1: Parah.
0: Kalau kakek itu karyanya yang banyak justru bikin film gitu. Cuman beliau nyanyi juga sama Benyamin.
1: Dia bikin film?
0: Kan,
1: kok gue baru tahu?
0: Sama almarhum Benyamin tuh punya album banyak banget. Tapi kan tahun 70-an gitu.
1: Enggak, tahun 70-an kakek lo tuh culture berarti. Sampai ke almarhum Benyamin sama Bing Slamet juga nyampur ya.
0: Iya, benar.
1: Ateng, wah. Sahabat Suara, buat yang di live TikTok mungkin agak kurang relate ya ini. Jadi tuh artis-artis lawas itu. Dan salah satu pencipta lagu, gue ingat banget. Lagu dengan birama 4/4 diciptakan oleh Eddy Sud. Itu gue zaman gue sekolah harus nyanyiin itu.
0: Iya.
1: Coba Sahabat Suara yang tahu lagunya Pak Eddy Sud apa ya, silakan tap ya, apa typing ya. Oke, jadi lu tuh memang ada darah dari situ ya.
0: Iya, darah seninya kentalnya dari almarhum kakek. Dan sebenarnya dari orang tua pun sempat melarang, kayak terutama dari bapak gitu ya, melarang karena beliau akademisi, kayak kamu nggak usah bermusik lah,
1: PNS lah mau.
0: Bener. Tipikal kayak gitu tuh. Cuman mama kan yang anaknya Pak Eddy Sud, kayak nggak apa-apa, kamu harus jadi artis lah, kamu harus jadi, ada ambisi
1: darah nggak boleh berhenti doang nih.
0: Iya, benar. Akhirnya makanya kayak sekolah diselesaikan dulu biar bapak seneng baru fokus.
1: Akademis lo apa?
0: Terakhir sih masih S1 ya, sarjana ilmu komunikasi waktu itu.
1: Baru lulus. Di Universal bisa kemana aja ya?
0: Iya, benar banget.
1: Di USU. Ngaco gue USU. Bentar.
0: Namanya Universitas 11 Maret.
1: Universitas Solo. UAP. 11 Maret.
0: Iya.
1: Wow. Oke. Berarti memang ada darah di situ.
0: Iya.
1: Ada jalurnya juga di situ. Nah, pertanyaannya adalah akhirnya memikirkan atau juga memutuskan untuk membuat album ini gimana?
0: Oke, jadi album ini lumayan lama dikerjakan, Mas.
1: 2017?
0: Enggak, dari 2024 awal sampai baru selesainya itu 2026 awal. Jadi perjalanannya, cuman kalau 10 lagu yang

0: ada di album tuh sebenarnya recap perasaan selama hampir 5-10 tahun ke belakang gitu. Baru diabadikan lewat album kedua ini. Cuman mostly lagu-lagunya itu terjadi karena perasaan hancurku kehilangan almarhum bapak tahun 2022 kemarin.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berbela sungkawa berduka.
0: Terima kasih,
1: ya.
0: Mas Dodo.
1: Belum tahu rasanya karena masih lengkap.
0: Iya.
1: Tapi harus bersiap dengan itu. Jadi kasih tahu kapan rasanya itu gimana. Gue juga masih
0: untuk yang kayak Mas Dodo yang orang tuanya masih lengkap. Makanya album Habis Gelap Terbitlah Senang ini untuk menjadi reminder mensyukuri kelengkapan itu. Karena album ini kan lahir setelah almarhum bapak meninggal. Dan rasanya ketika orang yang paling aku cinta ini meninggal, Mas, rasanya itu gak enak banget, Mas. Kita kehilangan rutinitas-rutinitas kayak sesimpel kita pulang biasanya. Halo Pak.
1: Halo ini. Kamu manggilin bapak apa?
0: Bapak.
1: Bapak ya.
0: Nah dan itu rasanya kayak wow, ketika hari H, aku gak nangis tuh, Mas.
1: Mohon maaf, hari H apa nih?
0: Hari H, tinggal...
1: enggak hari H dong.
0: Apa tuh? Hari...
1: Sebelum dimakamkan, iya, apa setelah bener. Dimakamkan. Hari H kayak event ya. kok riang nih kita lagi ngebahas sedih ya. Tolong dibangun lagi rasa
0: berarti
1: sedihnya.
0: Berarti udah menerima nih.
1: udah acceptance ya.
0: Dan akhirnya di hari ke-13 tuh mulai nangis tuh. Baru mulai... aku lumayan aneh mencerna perasaan gitu, Mas. Ternyata kayak, oh... Aku agak ada denialnya, agak bingung menerima ini apa ini yang sedang terjadi kok bapak bisa tiba-tiba meninggal misalnya. Nah itu hari ke-13 baru aku nangis tuh, Mas, kayak aku masih refleks pulang ke rumah tuh masih buka pintu kamarnya kok dikunci ya. Oh iya ya.
1: Paham.
0: Dan aku mungkin Mas Dodo juga pernah ngalamin ini ya, kayak memastikan.
1: Mertua aku meninggal aja kayak.
0: Nah.
1: Mau gantiin popok udah gak ada.
0: Nah ada rasa itunya kan, Mas, kehilangan.
1: Mau assalamualaikum ayah udah gak ada.
0: Iya.
1: Kok hampa ini rumah gitu.
0: Bener, kayak rasanya udah beda gitu. Ketika orang yang paling kita cinta meninggal tuh ternyata banyak banget yang ngalamin. Dan bener di hari orang yang kita cinta meninggal, ternyata yang meninggal tuh kita juga ikut meninggal gitu.
1: Rasanya
0: kayak udah menjalani dunia udah beda aja.
1: Deket banget dong sama bapak.
0: Wah, deket banget.
1: Coba,
0: okay.
1: Sabtu Minggu apa rutinitas yang kehilangan banget akhir kayak wah.
0: Jadi keluargaku tuh setiap Sabtu biasanya makan bareng pagi itu.
1: Kebayang ya.
0: Soalnya, Minggu apalagi Minggu harus kayak dari siang sampai malam. Nah itu yang kita sekeluarga, aku tuh kebetulan 5 bersaudara gitu, Mas.
1: Jimpitan bareng ada nggak? Jimpitan itu kalau bahasa Jawa adalah apa ya?
0: Ngambil ini ya.
1: Ngambil
0: waktu ngeronda.
1: Iya. Enggak ya?
0: Enggak.
1: Okay.
0: Jadi yang paling sedih ketika di mobil,
1: aduh,
0: ngedengerin lagu favorit almarhum.
1: Apa lagunya?
0: Beliau seneng ada Nat King Cole
1: yang
0: Autumn Leaves. Autumn Leaves and by the window. Itu rasanya ternyata
1: biasanya kalau dimain itu lagi nyuci mobil kan.
0: Iya, benar. Makanya di album ini aku mengabadikan perasaan itu lewat lagu judulnya Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar. Karena menurutku kayak yang ketika orang itu sudah meninggalkan kita, entah itu mantan pacar, entah itu mantan sahabat, atau orang tua kita yang meninggal dunia gitu, yang gak pernah hilang tuh menurutku wangi parfumnya kita pasti selalu ingat. Itu pasti itu, Mas.
1: Ya.
0: Mohon maaf, misalnya kayak sebelum meninggal sakit, kita tuh pasti masih ingat baunya tuh masuk ke kamarnya.
1: Betul, setuju.
0: Iya kan, Mas? Mungkin Mas Dodo abis ngerawat mertua gitu, relate dengan.
1: Relate banget.
0: Dan kita yang gak bakal lupa, Mas, dan kita akan sakit dalam jangka waktu lama tuh ketika kita mendengar lagu-lagu favorit almarhum, tapi udah gak sama orangnya.
1: Iya.
0: Wah, itu ternyata, makanya lewat lagu seperti lagu Cinta Yang Tak Memudar ini, aku pengen reminder ke teman-teman kayak, ayo mensyukuri. Jadi buat sahabat suara yang mungkin orang tuanya masih lengkap, aku nggak pengen teman-teman ngerasain apa yang aku rasain, kayak kehilangan. Ternyata setelah bapak meninggal tuh yang bikin aku nangis, Mas, adalah aku sering nggak balas WhatsAppnya karena aku harus kerja kan.
1: Wah,
0: gak enak banget tuh waktu
1: ya, iya.
0: Mas, ayo makan, nggak aku balas gitu, Mas.
1: Lagi, aduh.
0: Masih sibuk kerja, mungkin Mas Dodo masih siaran, Mas, siapa.
1: Oke, ini balas WA dulu deh, lagu dulu ya. Takutnya dia WA, gue gak balas gitu ya. Kita kembali lagi sama suara bareng sama Man Osman di Iswara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: dengan manusia bodoh di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di Indokustik, kehadiran musisi asal Solo, Man Osman.
1: Halo sahabat suara, masih sedap bersama Mas Dodo dan Man Osman.
0: Mantap disini siaran nih, announcer muda bilang, wih udah tandem aja Bang Jil, bukan gue Dodo. Kak Jil tuh penyiar sore ya, gak gitu ya. Ya kita masih ngebahas albumnya Man Osman, yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Iya.
0: Untuk ini ya, menyeimbangkan Habis Gelap harus
1: pasti ada senang.
0: Iya.
1: Jadi album ini tuh sebenarnya aku mengambil dari ini Mas, Inama Al-Usri Yusro.
0: Asli, gue baru mau nanya. Jadi Osman ini ngambil dari surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6.
1: Iya.
0: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin. Langsung apa tuh alatnya? Ayat nomor 5-6.
1: Innama al-usri yusra wa innama al-usri yusra. Jadi kayak sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Ayatnya sampai diulang 2 kali berarti aku punya prinsip bahwa Tuhan enggak pernah ingkar janji gitu. Bahkan itu kan ditulis di ayat juga ya, kayak enggak pernah ingkar janji. Jadi buat sahabat suara yang lagi ngerasa kayak dunianya gelap, seolah gak ada cahaya, kayak jangan pernah memilih untuk berhenti, karena mungkin kamu hanya perlu melangkah 1-5 langkah lagi untuk menemukan cahayamu. Makanya di album Habis Gelap Terbitlah Senang ini kayak, tenang-tenang, kalau kamu hari ini merasa gelap, pasti habis ini senang. Karena menurutku dunia ini gak ada yang abadi gitu Mas. Kalau senang ya gak abadi, kalau sedih juga gak ada.
0: Aduh,
1: abadi.
0: Iya lagi. Betul sekali. Wah, ini benar-benar kayak muhasabah jatuhnya. Barengan sama Man Osman, Habis Gelap Terbitlah Tenang. Makna dari balik penamaan ini tadi udah diam. Tapi iya, itu tadi yang surat Al-Insyirah itu bagian lagu atau si album itu?
1: Sebenarnya kayak Big Idea album.
0: Oh, Big Idea.
1: Jadi dari potongan ayat tersebut jadi kayak, oh ya udahlah penamaan albumnya ini, karena album ini ditulis saat berduka sampai menemukan cahaya gitu.
0: Okay. Nah untuk makna di balik penamaan ini, selain yang emang udah menerima kesedihan terbesar ini, apa?
1: Okay, jadi sebenarnya kan kayak mungkin sahabat suara udah gak asing sama Habis Gelap Terbitlah Terang dari R.A. Kartini. Cuman kayak ini jadi istilahnya plesetan dikit, tapi semoga bisa jadi kayak sesuatu yang diingat juga gitu. Kayak Habis Gelap Terbitlah Senang. Oh iya ya, kayak kita kalau kemarin sedih, sorenya udah happy, besoknya sedih lagi. Ya gak apa-apa, itu emang kayak kehidupan gitu sih Mas. Kayak, makanya di balik penamaan ini biar jadi reminder khususnya untuk aku pribadi gitu.
0: Okay. Nah, tadi dibilang adalah Habis Gelap Terbitlah Senang, berarti tidak selamanya itu akan negatif, tapi ada yang vibes positif juga.
1: Benar, benar banget.
0: Nah, dari semua lagu di album ini, lagu mana yang paling pertama duluan tercipta?
1: Okay. Lagu pertama yang tercipta, yang tadi sempat aku ceritain, judulnya adalah Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar.
0: Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar.
1: Iya. Dan akhirnya cuman yang pertama kali dirilis jadi single adalah judulnya lumayan panjang juga, Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
0: Wah, ngerepotin penyiar nih nulisnya panjang ya. Apa tadi?
1: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
0: Kok rima ya? Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
1: Iya, benar. Jadi itu kayak ya lagi-lagi kayak reminder, tenang, sedih sama bahagia itu datangnya bareng. Itu sebenarnya aku mengcapture apa yang pernah dikatakan oleh almarhum bapakku ini. Wah, nasihatnya selalu begitu, tenang mas, sedih sama bahagia itu datangnya satu paket gitu. Cuman bapak ngomongnya pakai logat Jawa ya Mas.
0: Hangat sekali ya.
1: Iya benar, bapak gitu kalau almarhum tuh.
0: Wah, oh kebayang sih di Solo bapaknya. Bener. Ya kan?
1: Tiap sore dengerin lagu bareng-bareng sambil muter-muter naik mobil berdua.
0: Mobil apa waktu itu?
1: Itu mobilnya bapak sih.
0: Iya apa? Waktu sedan?
1: Apa? Sedan. Sedannya bapak, dan sekarang gak ada satu anak pun yang berani untuk membawa itu, termasuk saya. Kayak loh, terlalu banyak kenangannya.
0: Kalau gak dibawa gak dipanasin doang?
1: Iya benar, cuman ada yang ngerawat lah gitu.
0: Apa sih? Seriusnya apa?
1: Toyota Camry.
0: Wah kebayang bener. Gue kayak Toyota Camry deh. Jadi buat sahabat suara sekali lagi remind lagi buat yang baru gabung. Jadi siapakah Man Osman ini? Yeah. Secara garis lurusnya adalah keturunan dan cucu pertama ya.
1: Cucu
0: pertama, angkatan pertama maksudnya ya.
1: Angkatan pertama
0: dari Bapak
1: Edi Sud.
0: Edi Sud.
1: Yeah.
0: Wow. Oke. akhirnya ketemu bukan Pak Edi Sutnya tapi yang biasanya ada di buku Pianika ya. Nama Pak Edi Sut sekarang hadir cucunya ya, angkatan pertama. Oke, balik lagi ke karya yang Habis Gelap Terbitlah Senang. Di fokus track album ini adalah Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa.
1: Iya, benar.
0: Kok kayak judul buku semua ya, lirik apa namanya? Panjang. Playlist lo, bukan playlist, track lo ya.
1: Iya.
0: Ini ceritanya apa yang ingin disampaikan lewat lagu ini?
1: Ini pengen jadi reminder lagi buat aku pribadi dan mungkin sahabat suara juga ketika ternyata kalau Tuhan ngasih cobaan tuh biar kita doa tau. Sesimpel itu kayak mungkin kalau semua dibikin gampang, kita aja dibikin susah.
0: Aduh.
1: Masih kadang gak menyembah gitu. Apalagi dibikin semuanya gampang, kayaknya makin lupa gitu, makin berjarak.
0: Benar.
1: Kita kan kadang kayak misal dikasih cobaan gitu ya Mas ya. Itu tujuannya Tuhan tuh sedang kangen gitu. Aku merasanya kayak kalau kita dikasih cobaan tuh kita lagi Tuhan lagi kangen.
0: Didikan bapak banget nih ketahuan gitu
1: ngomong ini.
0: Oh, udah tau lagi susah lu, bukannya maghrib apa bukannya ke gereja ibarat kata gitu ya.
1: Bener.
0: Lanjut tidur lah hari Minggu gitu ya. Oh,
1: bener.
0: Wow. Berarti lu emang percaya banget ya bahwa semua itu yang terjadi ada alasannya kalau kita hubungannya secara vertikal.
1: Bener okay. Banget. Kayak semuanya udah. Ya kita kan cuman sebagai aktor dan aktris.
0: Sedap.
1: Yang nulis ceritanya udah ada ya. Santai lah.
0: Jangan-jangan almarhum bapak itu adalah bapak gue. Sama semua. Oh iya. Nyari sama. Ya. Wow. Jadi jika semua mudah mungkin ku tak berdoa. Karena memang ingin merimain aja bahwa semua cobaan itu adalah alasannya supaya kita lebih dekat lagi.
1: Bener.
0: Dengan sang pencipta gitu ya.
1: Iya bener banget.
0: Oke. Okay. Jadi tadi lu bilang album ini 2024.
1: Mulai ditulisnya. Cuman rilisnya baru 2026.
0: Berarti 2 tahun, hampir 2 tahun.
1: Iya, hampir 2 tahun.
0: Apa sih yang terbesar tantangannya selama proses produksinya juga gimana?
1: Oke, tantangan terbesarnya adalah merunutkan cerita gitu. Jadi kalau di album ini tuh track 1 sampai 10 tuh rasanya urut bagiku gitu Mas. Dan ada satu yang menarik, ada lagu judulnya Titik Nol ini jadi lagu penetralisir albumnya gitu. Jadi Habis Gelap lanjut ke lagu Senang tuh dijembatanin sama judulnya Titik Nol. Dan ini jadi salah satu yang menarik karena aku mengajak salah satu mungkin tokoh ya, bukan tokoh ya, kayak beliau ini sebenarnya fotografer lumayan terkenal, fotografernya Seringai dan lain-lain, ada namanya Renda Rais.
0: Tahu
1: ya, dan
0: Uni Renda
1: benar, Uni Renda yang motoin di cover albumku. Dan saat proses foto cover albumnya itu aku bilang sama Uni kayak, Uni mau gak kalau misalnya nyanyi satu lagu dong buat di album? Dia dengan ciri khasnya, ogah.
0: Kalau sama Reza Candika, ayo lah. Jadi albumnya dia berdua.
1: Benar. Nah, terus akhirnya setelah berapa hari tuh ngechat. Man, gue mau dengerin dong lagu mana yang lo mau gue nyanyiin. Akhirnya aku kirim demonya gitu Mas. Oke, gue mau, kita atur jadwal rekaman.
0: Asik.
1: Dan aku kagetnya beliau nyanyinya bagus banget Mas. Ini lagu yang mellow gitu. Tapi beliau bisa kayaknya kan kita gak mungkin.
0: Titik nol ini ya?
1: Iya, titik nol. Mungkin buat sahabat suara yang lagi merasa pengen menemukan hidup ini mau ngapain sih. Nah ini lagu Titik Nol ini jadi mungkin salah satu lagu yang pemantik rasa syukur nih bagi ku pribadi.
0: Oke. Kemarin ketemu gak waktu dia maraton atau lari 10?
1: Oh iya, dia kan
0: Solo itu ya?
1: Iya, di Mangkunegaran namanya. Yang nginepnya juga di dekat rumah juga sih.
0: Lumayan ya, ngumpul.
1: Ini tadi sarapan sama Uni Renda yang tadi aku cerita.
0: Dia yang bayar dong, 140 harusnya Uni ya.
1: Uni yang bayar, udah gua aja. Tapi ditunjukin hari ini.
0: Kok ikhlas? Oke. Gimana proses kerja bareng produser? Ada namanya adalah Muhammad Faris Asyabi.
1: Iya.
0: Dan Albesha Iqbal.
1: Iya.
0: Jadi mereka ngasih warna musiknya gimana juga?
1: Nah, Albesha Iqbal ini yang ngerjain album pertamaku dulu tuh Mas. Okay. Jadi tahun 2023 aku kerja bareng dia. Akhirnya Albesha aku ajak lagi satu lagu di album ini jadi pembuka, judul lagunya Suaramu Nyaris Tak Terdengar. Terus Muhammad Faris Asyabi ini, beliau menurutku orang yang di balik keviralan Bentang Jarak Asmara, dia yang paling berperan penting gitu. Selain lagunya udah bagus, dia bisa mengemas musiknya. Dia tahu hook-hook TikTok tuh perlu kayak gini tuh. Nah ini Faris ini. Dan menurutku ternyata di kota Solo banyak produser bertalenta gitu.
0: Wih.
1: salah satunya dua orang ini gitu menurutku.
0: Oke. Temen kenal dari mana?
1: Sebenarnya lucunya aku sama Albesha ini gak pernah bersinggungan apapun. Cuman aku tuh orangnya feeling-feelingan gitu Mas. Kok dia kayaknya nulis lagu bagus ya, aku DM aja, ayo kita ketemuan, waktu ketemu pertama langsung ngomong, kamu ngerjain albumku ya?
0: Asik.
1: Waduh. Jadi bukan, bukan kayaknya kerja, kalau kerja bareng teman kan kita kayak jadi ada, apa ya mas, ada something gitu yang kita ada batasan gitu. Cuman kalau aku sama si Faris ini kenal dari tahun 2018 sih, tapi baru kerja bareng tahun 2024 kemarin tuh, sampai sekarang.
0: Oke, okay, wow. Pengen nanya lebih dalam lagi tentang ada kolaborasi tadi Renda Rai sudah disebut, ada lagi nama-nama lainnya, dan juga nanti kita akan main games, menguji musikalitas, membuat lagu dari tiga kata.
1: Oke.
0: Okay, gak usah, gak usah sesuatu misterius. Habis ini gue kasih tahu sih, biar okay, prepare.
1: Oke. Okay.
0: Okay, kita akan balik lagi setelah Lale Ilmanino Rhapsody.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jangan lupa ada Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dadakan soalnya sama suara ya. Karena apa namanya? Nyuruh ini dia tadi kayaknya dia udah paham banget cara nyebutnya sahabat suara. Iya. Padahal gue belum briefing. Osman, Man Osman.
0: Iya, penyanyi asal Madura tuh ya.
1: Ya.
0: Man Osman.
1: 24 jam dong. Man Osman ya. Gak usah pakai taie ya. Kayak menyuruh ini kayak orang bule asal Madura kalau nyuruh lewat. List pelis taie.
0: List pelis.
1: Ya, ini punya album yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang.
0: Iya.
1: Sebenarnya dari 10 lagu itu, lo tuh genre musik lo itu lebih ke senja. Senja emang ada. Maksud gue apa ya? Warna itu senja. Apa lebih ke genre musik yang seharusnya atau gimana?
0: Genre musiknya tuh sinematik menurut gue.
1: Nah, lebih aneh lagi.
0: Lebih aneh ya.
1: Serius itu emang ada untuk era sekarang ya?
0: Era kan? Sekarang ada. Era sekarang kayak kayak Sal Priadi yang ada titik-titik
1: itu. Itu sebutannya sinematik.
0: Kita bisa membayangkan
1: teatrikalnya ada.
0: Benar. Oh. Ya, teatrikal ya, benar. Mungkin teatrikal, sinematik kayak gitu-gitu.
1: Karena kalau di radio, dan semua penyiar radio bikin podcast, kayak Surya Gofar segala macam dia tuh ya, yang bekas basicnya di radio, itu kita nyebutnya theater of mind. Nah, jadi ada teater di kepala kita.
0: Iya, benar. Jadi kayak ketika sahabat suara dengerin album Habis Gelap Terbitlah Senang nih kayak nanti
1: tergambar.
0: Benar, tergambar. Oh, rasanya ditinggalkan tuh seperti ini. Oh, rasanya menemukan kembali cinta tuh seperti ini. Jadi buat sahabat suara jangan lupa dengerin Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Muncul juga ada di situ nama Niken Larasati. Siapa dia?
0: Dia adalah istri saya.
1: Wow. Udah berapa tahun menikah?
0: Dari 2023 akhir. Cuman pacaran dari 2014.
1: Sadis. Apa perubahan terbesar? Ketika menikah baru ada kelihatan. Loh, kok ya kok gini?
0: Itu kalau aku sampai sekarang belum pernah menemukan apa yang tidak ditemukan saat pacaran. Jadi udah kita saling menunjukkan keburukan aja sih saat dulu sebelum menikah. Jadi kayak belum nemu lagi nih, belum ada sesuatu yang berubah dan bikin berantem gede gitu loh. Semoga enggak.
1: Pertanyaannya satu sih sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Pacarannya ngapain aja tuh? Iya.
0: Bikin puisi bareng.
1: Itu di akhirnya sekarang kolaborasi.
0: Iya,
1: ya?
0: Benar.
1: Gampang enggak? Apa malah rumit dengan orang satu rumah?
0: Nah, ini yang salah satu yang unik juga di album ini adalah istriku tuh enggak mau, sebenarnya kan bukan penyanyi ya, Mas.
1: Okay.
0: Jadi kayak istriku tuh ketika take vokal, aku harus pergi, enggak boleh ada di dalam studio. Jadi aku sama anakku berdua jalan-jalan gitulah. Istriku take vokal 3 jam waktu itu, jadi kayak
1: asik.
0: Dan setelah jadi tuh wow, suaranya bagus juga ternyata, feelingku nggak salah gitu.
1: Ternyata emang kalau ditinggal tuh lebih leluasa dia.
0: Bener
1: ya?
0: Dia nggak nyaman ternyata, kayak merasa dihakimi katanya kalau misalnya ada penyanyi asli gitu.
1: Waduh. Dia bawain lagu apa?
0: Tempat Yang Kau Mau, itu juga lagi viral tuh Mas di TikTok. Jadi mungkin sahabat suara pernah dengerin lagunya tuh. Bawalah ku ke sana, ke tempat yang kau mau, kemanapun itu asalkan denganmu. Itu lagu yang memang aku ciptakan untuk TikTok banget lah. Jadi kalau di album ini, fase senangnya tuh ini nih, lagu ini yang paling menurutku paling cheerful. Kita bersyukur lah, ayo kita mensyukuri apa yang ada di detik ini gitu Mas. Kayak kita gak perlu khawatir masa depan, gak usah takut masa lalu lagi, tapi kita mensyukuri apa yang ada di depan mata gitu sih. Yang di part senangnya di album ini tuh, terutama di lagu Tempat Yang Kau Mau, intinya kayak gitu.
1: Tadi lo bilang, lo ciptainnya khusus buat TikTok banget. Ya. Emang tekniknya beda-beda ya kalau di era sekarang nyiptain lagu ya?
0: Nah, kalau Mas Dodo perhatiin, aku kemarin habis diskusi sama salah satu musisi senior, mentorku namanya Pamungkas.
1: Asik, gak mungkin enggak ya.
0: Jadi aku sedang mencerna kenapa lagu Mas Pam yang berapa kali kita saling memaafkan bisa viral. Ternyata TikTok itu butuh lirik yang hook.
1: Ada rumusnya tuh.
0: Ada, menurutku ya Mas, walaupun ini belum paten, tapi aku melakukan formula ini dan 3 lagu yang aku formulasikan ini bisa
1: viral.
0: Ya, benar, dia ya, dan viral di TikTok gitu. Kayak TikTok itu butuh transisi. Transisi itu musik aja tanpa lirik, tapi habis itu langsung ref.
1: paham.
0: Misalnya nih Mas, kalau di lagunya Pam yang terakhir, Mas Pam yang terakhir, oh berapa kali kita akan saling memaafkan. Hooknya di liriknya, cuman oh itu harus ada. Karena
1: ada bridging itunya ya.
0: Karena mungkin Mas Dodo pernah gak kayak bikin TikTok tuh ada timernya dulu, dia mundur dulu.
1: Nyeting kamera lari.
0: Nah, dia jatuh, mundur. Benar. Nah, itu ternyata TikTok tuh butuh transisi itu.
1: Butuh mungkin buat 3 detik untuk ke arah situ ya.
0: Iya, benar. Kayak butuh, kalau memang tanpa ada transisi, itu liriknya harus kuat banget. Misalnya kayak lagunya Fish yang Nina. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Nah, itu kan orang langsung, wah gila, aku bisa. Orang baca quote, biasanya kan kalau konten-konten TikTok itu ya, video random ada quote-nya.
1: Paham.
0: Dan liriknya itu langsung hook gitu. Nah, itu juga jadi formula yang menurutku bisa di, apa ya, jadi temuan baru sih Mas Bagi. Karena aku lumayan meriset dunia TikTok ini hampir 2 tahun tuh Mas saat mengerjakan album ini.
1: Okay.
0: Cuman minusnya jadi kayak kehilangan karakter sempat.
1: Nah,
0: makanya sempat ada lagu Bentang Jarak Asmara, ada lagu Sisa Senja di Matamu yang beda banget sama 10 lagu di album ini. Makanya enggak masuk dia.
1: Total rata-rata setiap lagu di album ini 10 lagunya tuh lebih dari 3 menit gak?
0: Lagunya? Lebih dari
1: Sal Priadi ini 5 menit nih tadi nih.
0: Iya
1: yeah, kan?
0: Kalau di album ini masih radio friendly semua sih. Jadi 3 sampai 3.30.
1: Makasih loh ya mempedulikan industri bener ini ya. Yang, gak, wah, yang kita mesti muterin banyak lagu nih.
0: Iya bener.
1: Kok dia 7 menit habis dong buat lagu yang lain.
0: Jadi masih radio friendly banget. Jadi 3 menit sampai 3.30 kayak gitu. Bahkan ada yang 2 menitan.
1: Okay. 2017 katanya lo udah mulai bermusik kan? Itu ada perubahan yang signifikan gak ketika sekarang lo harus bikin karya juga? Dari, gue mau nanya satu deh. Sekarang itu intro panjang masih relevan gak?
0: Nah, aku hampir gak ada intro di lagu ini kecuali lagu pertama. Bener tuh Mas. Mas Dodo ternyata juga bisa sama itu ya kayak. Karena aku belajar dari Mas Yofi Widianto kan ketika bikin lagu langsung sampai jumpa di titik langsung hook, langsung hook, langsung hook. Lagunya Tiara Andini yang ditulis sama beliau juga hook langsung tanpa intro. Karena ternyata kita sedang terbiasa dunia yang cepat gitu Mas. 15 detik. Orang bahkan 3 detik kalau gak menarik ditinggal. Makanya gimana caranya mungkin sahabat suara yang lagi belajar menulis lagu atau musisi gitu ya. Gimana caranya 3 detik sampai 5 detik pertama ini bisa bikin orang mengunci. Entah dari transisinya, entah dari liriknya, atau tipe kontennya juga harus dipikirin. Jadi kayak bahkan sekarang tuh sebelum rilis single udah mikirin ini akan seperti apa ya kampanyenya di TikTok.
1: Waduh.
0: Ini akan dimakan di TikTok ya. Ternyata semua musisi juga memikirkan itu walaupun musisinya enggak nih.
1: Ya?
0: Tapi timnya ternyata mikirin.
1: Wow.
0: Wah ini kemakan TikTok semua sih. Pasti sekarang kayak gitu. Karena industrinya sedang seperti itu gitu Mas. Kalau mungkin kalau dulu kan mungkin Dewa rilis lagu. Wah ini radio banget.
1: Iya.
0: Nah sekarang mungkin agak geser ke TikTok. Oh TikTok banget ini. Makanya bedanya ketika 2017 tuh masih era-eranya YouTube. Orang masih berlomba visualnya harus menarik.
1: Betul.
0: Harus gini-gini. Tapi sekarang nih TikTok ini benar-benar game baru bagiku Mas. Kayak game changer gitu.
1: Betul.
0: Dia industri yang begitu cepat gitu ya. Ada plus ada minusnya sih bagiku.
1: Itu dia kenapa kalau di TikTok itu berarti kita gak bisa nentuin mau ngambil part yang mana. Udah ditentuin 1 menit kalau gak 30 detik.
0: Cuman sekarang udah bisa nentuin.
1: Udah?
0: Udah bisa sekarang. Jadi mulai 2023 deh. Jadi apalagi di eranya Malik yang kita bikin
1: romantis, rokok makan gratis. Iya benar. Solo banget lo.
0: Jadi kita bikin romantis itu menurutku game changernya musisi juga. Jadi belum lagunya belum rilis.
1: Iya. Yeah.
0: Cuman udah didengerin dulu di TikTok bahkan viral duluan sebelum rilis kayak gitu. Itu game changernya menurutku Malik sih setauku ya Mas ya.
1: Visual udah enggak begitu dipikirin karena short video ya.
0: Benar.
1: Visual sendiri untuk karya-karyanya di album ini udah disiapin di numbers atau track mana?
0: Okay.
1: Judul apa?
0: Kalau visualnya sendiri, jujur ini belum ada video klip atau video lirik yang dirilis gitu Mas.
1: Karena masih ribet di TikTok ya, mikirin ya.
0: Masih yang konten-konten kecil gitu, masih apa? Bahkan ini yang aku prioritasin adalah berkunjung ke radio ini Mas. Oke, terima kasih buat Iswara.
1: Kok terima kasih? Karena abis ini kita bikin challenge.
0: Oh iya.
1: Siap ya?
0: Siap.
1: Challenge, siap. Ntar dulu nih, ini tadi udah kehapus harusnya. Mana nih? Oh ya, oke. Jadi sahabat suara, kita sudah, bukan kita sih, produser saya yaitu Iksan Buluk sudah menyiapkan ada 3 kata yang harus dirajut untuk menjadi sebuah lirik lagu dengan back sound blues.
0: Oke. Okay.
1: Tiga katanya itu adalah nongkrong.
0: Nongkrong.
1: Warga. Iswara.
0: Oke. Okay.
1: Kesannya nulis. Padahal tadi itu briefing ya. Tapi saya gak tahu hasilnya gimana. Okay. Ready ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Aku baru nulis dikit-dikit aja. Cuman nanti biar apa yang ada di kepala.
1: Siap. Wah, kita lihat nih ya.
0: Okay.
1: Kita kasih beban bahwa ini adalah cucunya Pak Edi Sud akan bereksplorasi.

0: Yang ini salah satu lagu yang intronya masih panjang nih.
1: Iya benar.
0: Aku JJ dengan lihat kebunku taman bunga. Nanti kita lanjut lagi ngobrol tentang album, gimana cara untuk bisa dengerinnya dan ada event apa yang terdekat ya. Ntar ya. Ini enak nih ngomongnya panjang nih di atas ini nih. Okay. Seni radionya keluar. Dodo Arab dan juga Mana Osman masih di Indo Akustik Iswara, suara warga Indonesia.

0: Taman Bunga di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia dan masih barengan sama Man Osman.
1: Halo sahabat suara, masih bersama saya Man Osman.
0: Azik ya, yang pasti punya album yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang. Ini adalah sesi terakhir kita untuk ngobrol. Jadi kalaupun sahabat suara ini ingin tahu, dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya, apa perbedaan terbesar Loman di album ini dari sisi musikalitas maupun cara menulis lagu?
1: Oke, dari musikalitas dulu, ini album yang teatrikal banget dan pertama kali rekaman orkestra tuh di album ini.
0: Oh, jadi orkestra sih?
1: Beberapa lagu kita rekam orkestra asli.
0: Gak pakai MIDI?
1: Ada yang beberapa pakai MIDI, tapi ada beberapa lagu juga yang pakai orkestra asli.
0: AI nggak? Apa itu? Anak Indonesia?
1: Iya. Oh gitu. Anak Iswara.
0: Azik. Solo, ya nggak? Tapi lo emang lebih suka dengan organik kayak gitu ya? Menciptakan dari nol, lo kumpulin semua-semua.
1: Okay. Kayak menangkap apa. Bahkan nah, yang unik di album ini adalah liriknya hampir semua tercipta di depan mic. Jadi ketika mau rekaman baru nangkep. Oh, aku kemarin, jadi aku nulisnya itu mas judulnya dulu. Judul baru bisa nemuin nadanya.
0: Keren.
1: Baru habis itu ngisi liriknya mau cerita apa ya. Agak aneh juga sih kan. Makanya tadi mungkin Mas Dodo bilang kok judul lagunya panjang-panjang ya. Nah ini karena nemunya judulnya dulu nih. Kayak nah ini hook nih judul kayak ini nih. Kayaknya akan hook di era sekarang. Dan ternyata ketika di depan mic kadang masih bingung. Kenapa judul lagunya kayak gini? Apa yang mau diceritain? Dan itu baru akhirnya kayak keluar itu semuanya.
0: Okay. Menarik. Jadi memang karena rata-rata kalau nulis pun, even nulis blog gue ya, tulis aja dulu judulnya, ntar ngikutin deh isinya deh.
1: Nah, bener kan?
0: Iya kan? Wah, keren loh.
1: Terakhir nulis blog kapan mas?
0: Masih.
1: Wow.
0: Masih karena gue harus.
1: Bisa dibaca di?
0: Substack, Dodo Harahap, Substack.
1: Okay.
0: Domain belinya lagi gak dulu, gak menghasilkan, okay. Ngapain gue ngeluarin duit. Yang gratis dulu aja ya. Yeah. Tapi bisa dilihat di IG gue juga sih. Jadi itu selengkapnya link di bio. Azik. Media kali gue ya. Kalau pendengar atau sahabat suara mau dengerin full lagu-lagu dari album Habis Gelap Terbitlah Senang, enaknya dimulai dari mana dulu atau dari awal akhir atau lo kayak baca buku, awal akhir baru isinya?
1: Oke, mungkin kalau sahabat suara mau dengerin, kalau bisa dari lagu pertama, urut sampai lagu terakhir ke-10, karena album ini disusun ceritanya berurutan.
0: Oh, iya?
1: Cuman kalau misalnya kepotong mau dengerin, gak sengaja denger dari rilis radar atau apa yang lagu ini dulu, itu bisa kayak ibaratnya kita nonton trailer film.
0: Kirain kalau kepotong azan.
1: Nah kalau kepotong azan harus dimatiin tuh.
0: Iya benar ya, prioritas dulu ya.
1: Iya benar.
0: Langit dulu baru darat gitu ya.
1: Yang penting gak kepotong iklan lagi dengerin.
0: Oh itu gak bayar tuh.
1: Oh ya. Iya.
0: Itu belum premium tuh ya. Ngomongin premium berarti udah bisa didengerin mana aja nih.
1: Buat sahabat suara yang mau dengerin album terbaru saya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Man Osman. Saya baru aja merilis album kedua, judulnya Habis Gelap Terbitlah Senang. Dan album Habis Gelap Terbitlah Senang ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform.
0: Sedap.
1: Seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music. Bisa kalian gunakan juga untuk konten di TikTok juga, dan bisa untuk share di story di Instagram.
0: Masih sangat amat hangat sekali untuk bermain hati di setiap konten dengan ditempelin lagu-lagunya.
1: Iya bener banget. Kok karena iya? Lagu-lagunya Theater of Mind tadi.
0: Asik, Theater of Mind.
1: Kalau istilahnya Mas Dodo gitu lagi.
0: Theater of Mind. Kita dengerin Theater of Mind. Jika semua mudah, mungkin ku tak berdoa. Oke, dari Man Osman. Dan ini adalah pertemuan kita di On Air terakhir. Tapi di sini kita masih bisa ngobrol ya. So, thank you Man Osman.
1: Iya, terima kasih Mas Dodo.
0: Satu aja.
1: Iya.
0: Terdekat lo punya event, gigs atau apa yang bisa disamperin nama sahabat suara?
1: Terdekat akan manggung di kota Jogja. Mungkin sahabat suara yang lagi di sekitaran Jogja bisa nonton di acara Land of Leisures di Plaza Amrukmo Yogyakarta.
0: Wih, rame tuh.
1: Rame.
0: Alias kok rame, maksudnya tenannya agak sepi ya, habis pandemi.
1: Cuman Amrukmo Plaza mall yang masih paling rame loh di Jogja.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh segitu rame ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Good.
1: Dan insya Allah dalam tahun ini masih akan bikin, kemarin aku 30 April habis bikin konser, dan konser tunggal besok akhir tahun ini akan bikin di Jakarta.
0: Gimana tuh? Rencana belum?
1: Belum lock ini ya, apa venue? Lokasinya, venue-nya belum, cuman akan membawa tim orkestra juga.
0: Ah, serius?
1: Serius.
0: Waduh, pengen, wow, tahun ini.
1: Kulonuan ke Jakartanya, pengennya langsung bawa yang apa yang kemarin disajikan di kota Solo.
0: Aduh. Kita lihat apakah istrinya menggunakan payes Solo basahan. Enggak ya. Repot, repot. Mas Mamuk Jogja dia undang repot. Repot jangan ya.
1: Mas Mamuk Jogja.
0: Man, thank you ya.
1: Ya, yeah, thank you.
0: Sukses ya.
1: Mas Dodo, thank you.
0: Oke, okay, sahabat suara, dan ini adalah terakhir to closing, yaitu jika semua mudah, mungkin ku tak berdoa, dari Man Osman. Kita ketemu lagi besok sore, sahabat suara. Terima kasih, selamat beraktivitas.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

Katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama.

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Flexing kok harta?
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran, Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
1: Karena nah, saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah kayak
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lah.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
1: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Power Gang Push!
7: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
8: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja.

0: aja. Mau enggak?
1: Choco Drink Hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Suara warga Indonesia.
6: FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Aduh, saya nggak tahu harus berkata-kata gimana lagi sahabat suara, karena rupiah per hari ini tadi saya ngecek ya, itu udah di 17.500 per 1 dolar US dollar ya, per 1 US dollar. Dan kayaknya kalau kemarin-kemarin mungkin kerasanya belum yang terlalu gimana-gimana, walaupun memang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ini dampaknya udah mulai kerasa banget. Cuman untuk sektor usaha, apalagi pelaku bisnis UMKM gitu ya, termasuk salah satunya mungkin saya gitu, ini udah mulai kerasa banget di ya 2 bulan belakangan inilah. Karena memang selain mungkin daya beli masyarakat yang menurun cukup drastis gitu untuk barang ya, apalagi untuk jasa sahabat suara, itu tuh kerasa banget. Dan memang ternyata pelemahan nilai tukar rupiah ini sampai di per hari ini 17.500 per US dollar, per 1 US dollar ini juga lebih menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah dan kelompok menengah ke bawah ya gitu. Jadi yang menengah sama menengah ke bawah sahabat suara. Jadi memang kalau depresiasi rupiah ini, kalau menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, Pak Rizal Taufikur Rahman itu bilang si depresiasi rupiah ini memang risikonya langsung gitu ya, risikonya langsung memicu imported inflation atau inflasi barang-barang impor kayak gitu. Karena kan kita tahu sendiri Indonesia masih bergantung banget terutama di sektor impor pangan, terus energi sama bahan baku industri. Makanya untuk ke masyarakat luas gitu, itu memang kerasanya kerasa banget gitu. Nggak cuman mungkin yang berdagang, jualan atau mungkin sebagai konsumen kayak gitu ya, tapi juga para pelaku usaha jasa terutama itu kerasanya kerasa banget. Jadi kan kalau saya pribadi itu kan jasanya jasa yang ya bisa dibilang sekunder atau masuknya ke tersiar gitu, karena berhubungannya sama hewan peliharaan. Itu kerasa banget, yang biasanya mungkin omsetnya bisa di mungkin omsetnya dalam satu bulan tuh bisa di puluhan gitu kan, di puluhannya tuh mungkin 50-an ke atas gitu. Ini tuh di dalam beberapa bulan terakhir kerasa banget di 50-an ke bawah gitu. Nah, gimana dengan mungkin pelaku usaha barang gitu ya, kayak mungkin jual makanan. Banyak sih mungkin teman-teman saya yang juga pelaku UMKM, entah itu mungkin di makanan atau mungkin di food and beverage gitu ya, food and beverage, terus kemudian juga di sandang seperti itu. Itu tuh kerasa banget memang penurunan daya beli masyarakat tuh makin bulan, maksudnya makin bertambahnya bulan di 2026 ini semakin kerasa banget lemahnya gitu, atau turunnya daya belinya tuh semakin kerasa ya. Itu juga pasti berpengaruh kepada omset, kemudian kepada Termasuk juga bahan baku ya Sobat Suara. Jangan salah loh, kalau misalnya kemarin sempat harga plastik itu naik tinggi banget, itu ngaruhnya gak cuma ke pelaku-pelaku F&B yang terlihat jelas menggunakan plastik gitu, tapi yang gak secara langsung berhubungan. Kayak saya misalkan, saya harus nyetok shampoo gitu. Shampoo itu kan pakainya jerigen yang dari plastik, itu pun tuh harga juga ikutan naik. Jadi semua harga bahan baku naik, harga bahan pokok naik, tapi pendapatan tidak bertambah gitu. Jadi memang udah mulai kerasa banget nih, harus neken-neken gitu ya. Tapi kalau kayaknya kalau Gen Z dan milenial, untuk kopi gak bisa nih diteken. Karena saya ngelihat tadi sempat ngopi sebelum siaran gitu, itu juga tetap masih rame gitu ya. Tetap masih kayaknya kopi ini masih jadi kebutuhan primer gitu, kalau mungkin untuk sebagian besar masyarakat Jogja gitu kan. Tapi ya di era yang rupiahnya semakin lama semakin melemah ini, apakah kamu sudah berinvestasi atau investasi kamu memang sepertiga dari gaji sudah ditransfer ke PT-PT yang menaungi coffee shop? Kasih tahu saya dong Sahabat Suara, in this economy, bagaimana cara kamu bertahan hidup gitu ya, sesimpel apapun gitu. Kalau saya sekarang sangat mulai mengurangi ngopi di luar, jadi bikin kopinya di rumah aja gitu. Tapi ya sesekali, misal seminggu sekali, dua kali, it's okay, gak apa-apa banget, boleh banget gitu. Tapi ya kalau bisa jangan tiap hari ngopi. Itu versi saya gitu di ekonomi ini, bagaimana caranya bertahan hidup dan menekan pengeluaran. Kalau kamu gimana, kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu, boleh banget. Kayak Kak Suhe, ini udah join sore-sore, selamat sore Kak Suhe. Katanya pengen dengerin Canggihnya Perunggu. Boleh, langsung saya puterin abis ini. Dan buat kamu juga yang masih mau request lagu, saya masih tunggu. 081-2299-88-887. Mari kita saling berbagi tips bagaimana caranya bertahan hidup in this economy.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming
9: ke iswara.id.

0: Hey, dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, ratusan siswa yang selama ini memanfaatkan layanan bis sekolah di wilayah Gunung Kidul dipastikan tidak bisa menikmati transportasi gratis yang disediakan oleh pemerintah secara full. Pemkab Gunung Kidul memutuskan untuk membatasi operasional bus sekolah akibat lonjakan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Dexlite. Sebelum harga BBM non-subsidi naik, bis sekolah tersebut melayani angkutan antarjemput dan bus beroperasi saat pagi hari untuk melayani para siswa yang akan berangkat sekolah. Kemudian pada siang harinya, bis akan kembali beroperasi untuk melayani para siswa yang pulang sekolah. Dikutip dari tribun.jogja.com, Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan Gunung Kidul, Sigit Wijayanto, mengakui kenaikan harga Dexlite membuat beban operasional bis sekolah melonjak sejak April lalu. Adapun alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemkab Gunung Kidul untuk satu unit bis sekolah menurut Sigit sebesar Rp392 juta rupiah per tahunnya. Mau tidak mau, pihaknya harus melakukan perubahan operasional bis sekolah dengan meniadakan operasional penjemputan kepulangan. Beralih ke berita berikutnya, kecelakaan laut menimpa sebuah kapal nelayan di kawasan Pantai Baru Serandaan Bantul. Kapal nelayan terbalik usai dihantam ombak di Pantai Baru Poncosari Serandaan Bantul. Akibatnya satu orang nelayan hilang dan hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Dikutip dari detikjogja.com, Sekretaris Jogo Segoro Wilayah 4 Pantai Samas Pantai Baru Nugroho mengatakan, kronologi kejadian bermula saat tiga nelayan yakni Dwi Nur Cahyo, warga Sanden Bantul, Asis Ahmadi, warga Kletek Bantul, dan Riza, warga Serandaan Bantul, berangkat melaut. Ketika hendak mendarat, mesin perahu sedikit mengalami trouble dan terhantam ombak besar dari arah belakang. Alhasil, perahu oleng dan ketiganya terlempar ke lautan. Nugroho mengungkapkan dua nelayan yang berhasil selamat adalah Dwi dan Aziz, sedangkan Riza terlepas ketika hendak dilakukan penyelamatan tersebut. Nugroho menambahkan bahwa saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran di sekitar area lokasi kejadian. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana kalau realitanya ternyata di tanggal-tanggal segini yang besok menjelang long weekend again, sahabat suara. Kok bisa sih kemarin habis long weekend ini long weekend lagi? Menjelang long weekend ternyata kamu harus berkutat atau harus menghadapi realita kalau ternyata harga-harga pada melejit naik, terus kemudian pendapatan segitu-gitu aja, atau bahkan mungkin justru pendapatan juga menurun gitu ya kalau kamu berbisnis atau berwirausaha gitu ya. Realitanya memang mungkin buat sebagian orang ini adalah realita pahit yang harus dihadapi, tapi gimana pun juga mau sepahit apapun realita tetap harus dijalani dan dihadapin, sahabat suara. Karena di era ini yang pusing tuh gak cuman kamu, tapi semua orang, terutama yang hidup di Indonesia, itu kayaknya ngerasain lagi kayak suntuk lagi, kayak pusing gitu ya. Karena kalau kita ngelihat juga beberapa berita belakangan ini, banyak sekali gak mau bilang kasus, tapi kejadian-kejadian yang kayak ini tuh harusnya gak harus terjadi, tapi terjadi. Kayak kemarin yang masih rame terkait dengan ada lomba debat atau cerdas cermat itu, yang dimana katanya ada ketidakadilan di situ. Padahal saya tuh ngerasain banget dulu zaman sekolah kalau misalnya lomba dan ternyata tidak menang karena ketidakadilan, tuh rasanya nggak enak banget gitu ya. Rasa bersalahnya, rasa sedihnya, rasa jengkelnya tuh akan long lasting gitu, apalagi di masa-masa sekolah yang masih eranya kompetitif banget kayak gitu kan. Kalau misalnya kita menang tuh jadi sebuah kebanggaan gitu. Kalau misalnya kalah, ya kalau kalahnya fair, it's okay, itu buat pembelajaran. Tapi kalau kalahnya ternyata karena adanya kecurangan atau ketidakadilan, nah itu tuh yang kayaknya wah jadi sakit hati, jadi apa ya, jadi dendam banget dan jadi jengkel banget kayak gitu kan. Itu kan kasian gitu. Padahal ya kalau misalnya kamu ngikutin beritanya atau ngikutin kasusnya gitu ya, ini akhirnya jadi merembetnya kemana-mana. Jadi MC-nya juga kena, dewan jurinya juga kena kayak gitu kan. Dan tadi yang sempat rame juga di X dan juga di thread yang saya ngeliat gitu ya, ini adalah terkait dengan MC-nya gitu, yang katanya sampai sempat tutup akun, kemudian udah bikin klarifikasi dan permintaan maaf. Sebagai orang yang sama-sama berkecimpung di dunia master of ceremony, ngelihat kasus kayak gini tuh rasanya kayak aduh gitu ya, kayak sakit banget gitu rasanya, kayak sedih juga. Tapi ya gimana ya, kadang yang namanya seorang MC ataupun profesi apapun itu tuh ya hari apes tuh gak ada di kalender, sahabat suara. Jadi ya be wise aja, lebih hati-hati aja sama apa yang mungkin kita kerjakan sekarang, apalagi in this era and in this economy. Kayaknya mending kita berbuat yang baik-baik aja walaupun kadang-kadang hari itu terasa berat. Cihelah, sore-sore begini emang paling enak gitu ngedakwain orang ya. Tapi gak apa-apa deh, daripada kamu mungkin ngerasa suntuk, ngerasa pusing, ngerasa capek, gak apa-apa, kita semua capek. Tapi emang kamu juga butuh waktu untuk bisa melepaskan rasa capekmu itu, walaupun cuma sesaat, sahabat suara, dengan ngelakuin hal-hal yang kamu suka. Sorenya Jogja hari ini lagi enak banget, lagi adem, lagi menyenangkan, lagi langitnya juga lagi bagus banget, pas banget buat olahraga deh sebelum nanti mungkin kamu ibadah sholat maghrib dan segala macemnya kayak gitu ya, atau mungkin melanjutkan pekerjaan yang kamu bawa ke rumah. Bisa buat olahraga, bisa buat leha-leha sambil juga relax dengerin lagu favorit kamu. Gak cuma Kak Suhe yang boleh request, kamu juga boleh request, karena saya masih nungguin requestan kamu di 081-2299-8887. Terima kasih untuk lagi-lagi Sarah, lagunya nanti diputerin ya, ditunggu. Terus kemudian ini ada dari, aduh gak ada namanya, Nay dari 6596 juga, thank you banget udah request. Nanti requestnya dimasukin ke playlist dulu. Terus

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
4: lain gagal lah ya. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
10: Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
10: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
10: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
11: Hai.
10: Hai.
11: Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
10: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
10: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
12: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: 98,7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Buat kamu yang mungkin juga sedang mengejar mimpi di Jakarta, sahabat suara, besok long weekend mending pulang ke Jogja, biar orang Jogja gantian yang ke Jakarta. Karena kadang orang Jogja tuh bingung gitu ya, kalau mau short escape, kayak misalnya cuman dapatnya long weekend besok, kayak gitu tuh pengen liburan tapi kemana gitu, karena waktunya mepet. Nah, ya udah gantian aja kita orang Jogja main ke Jakarta, karena itu tuh jadi pilihan paling gampang, sahabat suara. Kamu mau kulineran bisa, staycation bisa, hangout santai, semuanya bisa banget di Jakarta. Apalagi kalau kamu terbangnya bareng CityLink dari Jogja, ini kamu bisa banget langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma tuh. Karena enak banget. Kalau Halim Perdana Kusuma, ini tuh kan lokasinya deket banget ke pusat kota. Jadi begitu landing sampai Jakarta, kamu tuh langsung mau ke hotel bisa cepat. Mau langsung meeting juga langsung bisa, nggak perlu macet-macetan. Atau misalnya habis landing mau nongkrong atau langsung lanjut jalan-jalan, hangout ketemu temen, tinggal gas aja. Cocok banget buat short escape tanpa ribet, apalagi besok di long weekend. Dan harga tiketnya ini mulai dari 1,7 jutaan aja tuh kan, murah banget. Ke Jakarta nggak usah pakai lama lagi, langsung aja terbang dan langsung senang-senang di Jakarta bareng sama CityLink. Jadi kamu bisa langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink, atau bisa langsung aja ke websitenya di citylink.co.id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
2: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
6: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman. Yang

0: Tinggal dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Besok tuh gak cuman long weekendnya di hari Kamis sampai Minggu ini sahabat suara, karena kan masih tersisa satu long weekend lagi besok di Idul Adha kayak gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya kamu udah bingung mau ngapain ya, jalan-jalan udah bosen gitu, misalnya ke kota-kota lain juga udah bosen, mendingan ikutan satu event yang nantinya bakalan digelar pas long weekend Idul Adha. Ada yang namanya Merapi Ultra Clave. Jadi ini adalah salah satu event lari, karena kan sekarang banyak banget event lari di Yogyakarta terutama kayak gitu ya. Yang ini cukup unik dan berbeda karena jalurnya, rutenya ini benar-benar no aspal. Jadi rutenya ada rutenya itu nanti yang kamu lewatin ya udah tanah, batu, hutan tanpa aspal sama sekali. Which is tracknya juga lebar dan minim antre, karena kan sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang lari trail di Jogja itu kan yang banyak dikeluhkan selama ini adalah treknya yang terlalu sempit kayak gitu, terus jadi antrinya menumpuk kayak gitu di titik-titik tertentu tuh biasanya ada penumpukan. Nah kalau di Merapi Ultra Cliff ini nanti treknya dijamin akan luas dan no aspal-aspal club gitu ya. Ini benar-benar kamu back to nature, back to alam. Terus juga benar-benar rutenya ini nanti disesuaikan gitu. Yang kalau trail tuh kan memang esensi tantangannya tuh di tanjakannya, terus kemudian mungkin di jalanan yang tidak ratanya kayak gitu kan. Dan memang nantinya kamu bisa lebih banyak explore keindahan lereng Gunung Merapi dari berbagai sudut.

kamu menghabiskan banyak tanggal merah di bulan Mei ini. Jadi manfaatin sebaik-baiknya. Sekali-kali liburan tuh back to nature yang sehat-sehat gitu deh, sahabat suara. Jangan liburannya ngabis-ngabisin duit dengan berfoya-foya, dengan ke luar kota, ngopi mulu, ya kan. Sekali-kali tuh hidup sehat, apalagi di 2026 ini, kalau kita gak investasi ke badan, kalau kita gak ngejaga kesehatan, aduh, udah dah, hancur. Mendingan ikut lari-lari cantik, ya gak sih?

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Gas genggam hadir.
3: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
7: dengan streaming
8: ke iswara.id.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Orang mah kalau jatuh cinta semuanya terasa begitu bahagia, sahabat suara. Mau pasangannya minta apapun, kayaknya dikasih, bahkan seluruh isi dunia dan setambang-tambangnya mau diminta juga bakalan dikasih. Namanya juga orang jatuh cinta ya kan. Sama nih kayak Alfamidi, mau ngasih segala-galanya buat kamu karena Alfamidi tuh cinta banget sama kamu. Nah kalau di hari Rabu ini, yang mau dikasih Alfamidi buat kamu adalah ada yang namanya promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi, sahabat suara. Jadi kalau kamu, ini kan tadi saya tuh lagi live TikTok kan ya, banyak yang bilang kalau Jogja hari ini sumuk banget gitu, kayak gerah banget, butuh sesuatu yang menyegarkan, pas banget langsung ke Alfamidi karena sekarang udah hadir yang namanya Ichitan Melon Milk 300 ml, yang beneran segernya rasa melonnya melon banget, sahabat suara. Harga spesialnya itu 6.900 dari harga normalnya 9.500. Gak cuma itu aja, banyak lagi produk-produk baru yang kebagian promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Jadi langsung aja borong semua produk baru di Alfamidi, langsung cari Alfamidi terdekat karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Do you have a dream celebration moment? Ayo, wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket sosial event, mulai dari arisan, reunian, intimate dinner, hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh, bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram at Kimaya Yogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright Moments, Memorable Events.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka.
1: Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
8: @iswara.official.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Sebenarnya ya, kamu tuh bisa loh kerja bulanan, dapat gaji gitu.
3: Ya ini kan juga kerja, Kak.
2: Iya, tapi kan bukan gak jelas, cuman gak tentu kamu dapat uang.
4: Tiger Wong Entertainment mempersembahkan film terbaru karya sutradara Baim Wong. Semua akan baik-baik saja.
5: Kakak kena serangan jantung.
4: Hah? Kepergian Mentari datang begitu cepat, meninggalkan 3 anak yang masih butuh pegangan. Langit kembali bukan karena siap, tapi karena harus. Ia menjadi sosok yang diandalkan saat dirinya sendiri belum benar-benar kuat. Dibintangi oleh Reza Rahadian, Christine Hakim, Raihanun, dan Ari Irham.
6: Lu tuh ada kontribusi apa sih sama keluarga ini? Ibu sama keluarga ini, makannya gue yang bayarin lah.
3: Lu aja yang bayar sekolah anak-anak.
6: Buat kayak malu lu ngapain?
2: Kalian keberatan ngurusin anak-anak kakak? Insya Allah ibu masih bisa.
4: Film Semua Akan Baik-Baik Saja tayang mulai 13 Mei 2026 di Bioskop Indonesia.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
9: Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak.
11: Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman.

0: tinggal dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pak Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru.

keluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Power Geng Push!
3: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Suara di Bandung? Baca.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh liat.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bingsu.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
6: dengan streaming
5: ke iswara.id.
7: Babe, udahan dulu ya nemenin kamunya. Besok lagi deh. Istirahat yang cukup. Jangan lupa makan juga ya. Kamu sehat-sehat ya, babe. Have a nice dream. Mwah.

Selamat malam sahabat suara. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Only on 101,4 FMI Suara Suara Warga Indonesia. How are you guys? Kangen banget loh sama lo. Padahal kayak ya baru kemarin siaran. Kenalin, nama aku Beril yang bakal nemenin lo. Buat lo yang masih di perjalanan, terpantau depan kantor MRA di jalan tol Jor, masih padat merayap jam pulang kantor lah ya. Temenin gue dong di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. Ini sedikit update traffic juga di arah Cengkareng sampai Outer Ring Road. Cukup padat karena di sana ada truk tronton patah as di dekat pintu air Cengkareng. Ini penting ya, jadi buat lo kalau misalnya mau jalan harus dicek dulu unsur-unsur yang ada di mobil lo, terutama kaki-kaki sih ya. Mobil gue tuh masalah kaki-kaki mulu. Ganti kaki-kaki 11 juta, masa gak lu gila? Rekstir. Di Daan Mogot, Jakarta Barat, ada rekayasa lalu lintas karena ada proyek pembangunan sistem tata air rumah pompa. Dan mungkin buat lo yang besok mau aktivitas di pusat kota nih, ada kabar baik. Kata ganjil genap tidak ada tanggal 14-15. Tanggal 14-15 Mei karena libur nasional dan cuti bersama. Jadi buat lo yang mobilnya plat ganjil ataupun genap bisa normal berlalu lalang di ruas protokol Jakarta. Tapi gue juga butuh update traffic dari beberapa sahabat suara di luar kota juga, karena kita siaran ke Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Ini ada masuk weather info dari Semarang, dari Ardi. Cerah panas cetas bir. Waduh, cerah panas cetas. Kayak konten TikTok lo, Di. Cetas gitu ya. Yang lain boleh ditunggu update-nya. Ramein WhatsApp-nya Isuara di 0816-114-1014. Dan sekarang, nanti gue juga bakal ada live TikTok juga di TikTok-nya Isuara di isuara.network. Jadi pastikan buat lo yang gabut-gabut nih, scrolling TikTok, boleh sambil nonton live-nya. Karena di situ kayak lo bisa komen apa aja, interaksinya langsung sama gue live kan, di live TikTok Isuara. Di jam 9 nanti juga bakal ada sesi curhat BTS biasa, berani terbuka sama Beril. Jadi pastiin kalau misalkan lo lagi mengalami sesuatu di hari ini, boleh ceritain ke gue apapun ya. Boleh yang sedih, boleh yang happy. Kali-kali lo butuh solusi dari gue ataupun sahabat suara yang ada di TikTok, karena tuh mereka rajin banget komen, sahabat suara. Oke? Ceritain aja ke gue. Masukin cerita lo di 0816-114-1014. Itu adalah WhatsApp-nya Isuara. Kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. Kali ini gue punya sebuah lagu. This is gonna be awesome. Feast. Menghancurkan. Nadanya cukup fresh dari Feast ya. Agak goyang-goyang gitu. Jadi buat lo yang di jalan, jangan ngantuk. Dengerin gue. Sikat.

Good evening, ladies and gentlemen. Pee Wee Gaskins dari Mata Sang Garuda. Gue puterin buat lo yang lagi ngantuk-ngantuknya nyetir dan mungkin udah sampai rumah waktunya dengerin gue, karena ya lo yang udah sampai rumah nggak boleh langsung tidur, harus dengerin gue. Kalau sampai tidur ya, awas lo. Gitu. Sahabat suara, Beryl masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Belum gue onin TikToknya, abis ini lo masuk TikTok ya. Abis ini lo pada login ke TikTok, terus abis itu masuk ke live TikToknya iswara.network. Nama username-nya iswara.network. Gue pengen bacain dulu laporan-laporan dari sahabat suara yang masuk di WhatsApp-nya Iswara. Ada dari Nina, yang udah pengen curhat aja kak, nungguin BTS. Oke, oke, nanti kirimin ya chat lo Nina. Boleh sepanjang apapun nanti, soalnya kalau udah di segmen BTS di jam 9 malam, itu segmen dedicated untuk lo yang curhatnya panjang lebar. Gak apa-apa banget, gue tuh orangnya solutif gitu loh. Gue tuh gemini-gemini solutif gitu loh sahabat suara. Asik. Mungkin ada juga yang pengen update traffic seperti Nino. Ada Nina, ada Nino ya. Nino bilang, laporan dari Pasar Minggu, Kak Beryl menuju Depok, nggak pernah nggak macet. Betul sekali, jam-jam segini ya, ini jam 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Cuma yang belum gue terima nih, absen dari luar kota. Ayo dong yang luar kota Jakarta, jangan mau kalah sama yang di Jakarta ya. Tapi sebenarnya sambil nunggu lo chat di WhatsApp-nya Iswara, ini sedikit info sahabat suara. Gue tuh abis scrolling-scrolling Instagram dan gue akhirnya menemukan sebuah berita yang sebenarnya udah lama gue tunggu-tunggu ya. Nike lah akhirnya rilis single. Bukan single ya. Apa sih jatuhnya? Music video dari singlenya dia. So Asu everyone.

Ini kalau gue lihat dari musik videonya, ini udah rilis ya. Terus ya seperti biasa lah, seperti personanya dia dan juga attire-nya dia kalau misalkan dia manggung gitu ya. Centil. Ear catchy dari lagunya juga. Eye catchy juga dari musik videonya. Kalau gue lihat tuh ini kayak nuansanya tuh Y2K gitu, sahabat suara bold, playful, terus lumayan nostalgic karena dia mainin, gimana ya gue jelasinnya ya. Lo tau rumah Barbie kan? Terus dia kayak main rumah-rumahan Barbie gitu. Terus dalamnya bukan Barbie tapi dia juga. Dia seolah-olah kayak shooting di dalam rumah Barbie. Keren banget sih menurut gue. Keren. Ini gue gak paham keren banget. Udah bisa dicek di YouTube officialnya Nike lah ya. Aku gak pernah salah. Pas aku nungguin, kau bilang kau lelah. Pas aku pastiin. Banyak yang mirip, banyak yang bilang kalau Nike lah mirip Pinkan Mambo, emang bener. Semua didapetin, kau gak mau ngalah. So asu. Tapi ini gue setuju sih dengan ada Nike lah, itu kita ke, kita tuh bringing back centil era. Terus juga ngomong-ngomong centil, banyak banyak pasangan-pasangan di luar sana mungkin mengalami gitu ya, orang yang centil sama pasangannya dan mereka tuh nggak tahu mesti ngapain responnya. Gue tuh sering banget gitu ya, ada cowok-cowok yang centil sama pasangan gue gitu. Agak-agak risih jujur, tapi kalau misalkan kita responnya terlalu gimana ya, kayak ada thin line between respon nih, kalau misalkan terlalu gaspol, nggak terlalu gaspol, kalau terlalu berlebihan sedikit jatuhnya malah kayak posesif banget. Tapi kalau misalkan nggak respon sama sekali, kayak cuekin aja, tapi jatuhnya kelihatan tidak care. Sekarang gue sekalian survei sama lo sahabat suara, kalau misalkan pasangan lo nih ya, mau cowok atau cewek, terus ada lawan jenis yang centil sama pasangan lo, kira-kira apa yang lo bakal lakuin dan lo akan ngomong apa ke orang yang centil, ke pasangan lo ini? Mungkin start dari gue. Kalau ada yang centil sama pasangan gue, gue sih pribadi yang, kan gue gengsian ya orangnya, jadi kayak gue mungkin akan ngomongnya ke pasangan gue gitu. Menurut aku kamu gak usah gini nih. Menurut ini detail ya. Menurut aku kamu gak usah respon gitu, karena dia akan capek sendiri gitu sih. Gue gak mungkin kayak, lu gak usah deket-deket cewek gue. Aneh sih menurut gue. Tapi gue gak tahu. Gue membebaskan ke lo juga sahabat suara, kalau misalkan ada cowok atau cewek yang nyentilin pasangan lo, nyentil maksudnya centil gitu ya, kayak goda-godain atau mungkin ketahuan suka sama pasangan lo gitu, apa yang akan lo lakuin dan apa yang akan lo bilang ke dia? Kasih tahu ke gue di TikToknya isuara.network. Abis ini gue akan live atau di WhatsApp Isuara di 0816 114 1014. Ditunggu, abis ini gue baca-bacain ya.

Namanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril. Habis muterin lagunya Baras Suara Hitam dan Putih. Kan seperti kata gue ya, malam ini gak ada lagu yang galau. Pokoknya lagunya temanya upbeat. Jadi buat lo yang pengen request lagu, kirim voice note lo ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Selbang. Hai guys, gue udah on TikToknya Iswara. Kita tuh sekarang lagi ngebahas soal kalau misalkan ada orang yang centil atau genit ke pasangan lo. Misalkan gini ya, lo punya pacar gitu, dan kebetulan pacar lo cakep banget nih, banyak yang suka. Itu kan sasaran empuk kan. Banyak cowok-cowok yang kayak gini, contohnya gue punya temen nih ya, pacarnya cakep, gue akuin pacarnya cakep. Kita tuh lagi nongkrong, terus si temen gue ini minjem HP-nya dia, mau nge-search Instagram orang lah gitu. Kan kalau di search itu kan, di search Instagram kan ada search history-nya gitu kan. Lo tau gak ada username pacarnya dia dong? Kan awkward banget di situ sumpah. Kelanjutannya ya gitu dah. Nah itu tuh kan sering terjadi gitu ya, dan kita gak tahu responnya mau apa gitu. Nah kalau misalkan pasangan lo digenitin sama orang lain gitu, dan let's say yang genitin pasangan lo ini lo bisa akuin cukup comparable lah sama lo gitu, gak yang di bawah lo banget gitu ya. Kita kan punya, lo tau sih, lo bisa bedain lah gitu. Gue gak mau bahas lebih lanjut, pokoknya lo bisa bedain lah gitu. Apa yang akan lo lakukan? Pertanyaannya, apa yang akan lo lakukan di situasi itu gitu? Apakah lo akan konfront langsung ke orang yang genitin pasangan lo, atau lo akan ngomong aja ke pasangan lo kayak udah ya, kalau misalnya dia respon apa-apa atau dia approach kamu, kamu nggak usah respon apa-apa ya gitu. Nah, sisi cewek sulit, jujur kata Spice, memang sulit. Makanya di sini gue butuh discuss gitu ya. Gue expect di malam hari ini banyak yang bisa ngobrol sama gue via telepon. Jadi kalau misalkan lo ada opini atau ada input, boleh kasih tahu gue di WhatsApp Iswara. Real, gue mau telepon dong. Chat gitu aja. WhatsApp Iswara nomornya di 0816-114-1014 ya. Kalau kata Gazi, sisi cowok, aku bakal nanya baik-baik ke siapa? Spice, kamu mau? Yaudah. Chat aku ya. Coba, ada beberapa respon sih sahabat suara. Ada yang bingung juga, gue tuh suka bingung Real. Gue harus tim ngertiin kasih ruang jadinya cuek, atau ngerasa milikin banget, sayang tapi jadi bikin gerah. Nah kalau menurut gue dari sisi cowok, kalau punya pasangan yang misalkan kita, gue nih, ada yang genitin gue gitu, atau ada yang kayak approach gue gitu, gue kalau misalkan pasangan kita terlalu cuek, gak respon apa-apa padahal kita udah cerita soal itu, jatuhnya kayak aduh gimana ya, kok cuek banget gitu. Tapi kalau misalkan terlalu posesif juga, kok posesif banget sih gitu. Jadi kayak there's thin line between antara posesif dan cuek banget gitu loh. Cowok tuh emang kalau di soal itu ya, kita tuh suka butuh clinginya cewek tuh, tapi tidak too much. Ini ada ngobrol sama gue di Wawanya Iswara gitu ya. Mungkin abis ini akan gue bacain, tapi kita playlist dulu requestannya Spice and Sweet.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Let's go, sahabat suara, selamat malam. Masih ditemenin sama Beril di nongkro. Kan? Ya buat lo yang mikir kayak penyiar tuh, nadanya harus bagus, artikulasi harus jelas, apa segala macam intonasi. Enggak. Tiba-tiba gue batuk. Karena we are also human, guys. We are also human. Yang penting tuh sekarang siaran tuh harus santai. Gue mau tidur dulu bentar ya. Gak sesantai itu, Kak. Jadi kita tuh masih ngomongin soal case. Ini serius banget ya. Ini yang di radio please banget jangan ganti frekuensinya. Gue tahu muka lo gimana. Enggak bercanda. Pokoknya di yang di radio gue pengen lo denger. Case ini penting ya. Apalagi di hubungan. Kita tuh kan menjalani berbagai macam konsep atau berbagai macam karakter atau menjalani berbagai macam tipe-tipe hubungan gitulah. Dan keadaannya juga ups and downs. Ada aja halangannya. Salah satu halangannya adalah orang luar yang genit sama pasangan kita. Yang dimana kita suka bingung untuk responnya seperti apa. Apakah kita harus diem aja? Apakah kita harus konfront langsung ke orang yang genitin kita? Anjir, siapa tuh tinggi banget? Oh, si Danar. Malam-malam kesini ngapain dia? Nggak ada, TRL kan ada penyiarnya tuh, Danar. Malam-malam kesini dia. Oke. Kadang-kadang kita bingung responnya apa gitu. Kalau too much, ntar dibilang posesif. Kalau nggak respon apa-apa, ntar dibilang cuek. Nah, kita bahas di sini ya. Let's go. Lo kalau misalnya mau respon, langsung aja masuk ke TikToknya iswara.network. Karena sekarang kita lagi live di TikTok ya. Ada dari Andre. Kalau ada orang genitin cewek gue gak langsung marah. Gue liatin dulu. Tapi kalau udah kelewatan, paling gue langsung DM dia dari akun cewek gue. Dan gue akan bilang, lo lagi cari perhatian atau emang lo caper aja? Lah sama Andre. Sama Andre, artinya jujur. Cari perhatian atau caper? Cari perhatian kan caper, gue gambar lo ya. Tapi intinya Andre itu tipikal yang langsung ke orangnya. Bagus, oke. Bella, ini dari sisi cewek ya. Gue sih gak mau cari ribut, gue akan langsung ngomong ke cowok gue. Lo mau respon terus-terusan ke dia atau enggak? Kadang memang alasannya tuh dari si pasangannya sendiri. Apakah pasangan kita membuka gerbang atau tidak? Betul. Beda caper mah cari perangkat kalau kata RMD. Bisa, caper cari perangkat bisa. Bisa juga dia caper tuh, dia tailor sebenarnya caper cari permak. Cari permak. Uci bilang, kalau ada yang genit sama pasangan gue lebih genit lagi ke pasangan gue. Wow, adu genit ya, agen, anjay, adu genit. Caper, kalau kata Reti caper, cacar di perut. Aduh, ngeri banget. Gila lah. Ini ada sebuah case. Ya mungkin gue akan bacain nanti pas BTS di jam 9 malam ya, sahabat suara ya. Kalau ada yang genitin pasangan lo akan ngomong apa sih, sahabat suara? Apa yang akan lo lakuin? Boleh ngobrol di live TikTok Iswara. Sekarang masuk semuanya di iswara.network. Kita ke Hindia dulu.
1: Pagi ini sumpah, kukira kucingku bangunkanku denganku punya.

0: Potret Salah.
1: Masih di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam only on 101.4 Iswara, suara warga Indonesia. Salah. Apakah kita akan jadi salah kalau misalkan respon ke pasangan kita di saat kondisi pasangan kita digenitin sama orang lain, terus respon kita terlalu posesif? Atau salah juga kalau respon kita terlalu cuek? Kita bahas di sini ya. Karena banyak banget yang bingung kalau misalkan ada yang genitin pasangan kita, itu tuh gimana sih? Harus respon apa sih? Danu from Depok. Gue tuh tipe yang santai sebenarnya, tapi jujur ya bang ya, kalau misalkan orang itu pas gue lihat lebih dari gue atau mungkin bisa setara sama gue, jujur gue sebagai cowok agak-agak khawatir sebenarnya. Ya, gue ngerti perasaan lo Danu, gue ngerti perasaan lo. Kalau misalkan ada pasangan gue nih yang kayak, nih misalnya gini ya, pasangan gue lagi di jalan gitu ya, lagi aku ketemu sama teman kampus aku dulu. Dan notabene ternyata itu mantannya dia waktu di kampus. Terus pas gue liat mantannya, ya untuk ukuran cowok sih good looking ya. Ya gue khawatir lah, karena dia punya tampang gitu loh. Gue ini aja, gue realistis aja di sini. Tuh kan, Dari juga bilang gitu di TikTok. Eh iya sih, gue kalau ada cewek yang lebih dari gue juga bakal insecure. Iya. Kalau kata Ardi tinggalin. Jangan gitu, Di. Menurut gue. Tapi kalau misalnya lo, jalan keluarnya lo ninggalin pasangan lo, ya, terus lo pengen gak ambil pusing gitu ya, yaudah. Cowok kalau ngeliat dari fisik, cewek lebih kerasa nyaman. Ya, ini gue setuju gak setuju sih. Tapi emang iya, cewek dari rasa nyaman. Walaupun fisiknya bukan tipe lo gitu, atau fisiknya kayak ya gak fit lah sama lo gitu. Gue takut salah ngomong. Tapi kan salah itu kan bukan dari gue. Itu mungkin perasaan kamu saja. Isi otak nomor satu. Betul butik, betul, betul. Tapi kan ada tapinya nih. Nah untuk menjawab itu semua, abis ini gue akan telepon satu orang di BTS. Dan gue juga akan bacain cerita dari sahabat suara yang udah panjang banget udah kayak novel. Ya, di WhatsApp. Buat lo yang pengen cerita juga, monggo masuk ke WhatsApp Iswara aja di 0816-114-1014. Kita masuk ke playlist dulu. The Adams. Timur.

0: Casey Adams, Timur. Sahabat Suara masih dengerin Beryl di nongkrong bareng Beryl, dan sekarang waktunya kita ke sebuah segmen di mana aku akan membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara yang gue ngerti banget kok. Setiap harinya ada aja yang lo alamin gitu ya, mulai dari yang bad thing or good thing, dari karena apalagi besok long weekend kan. Closingan di kerjaan, mungkin malam banget jadi pulangnya, bosnya jadi agak-agak sumbu pendek di malam hari ini gitu ya. Ceritalah ke gua di BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Jadi malam hari ini ada chat yang cukup panjang di WhatsApp Pai Suara. Masih mengenai soal pergenitan duniawi. Semua orang ngalamin, gue ngerti. Semua orang ngalamin. Salah satunya beliau ini yang tidak mau disebutkan namanya. Beberapa tahun, lu pada dengerin ya? Pada dengerin sumpah. Gue butuh insight nih di sini nih. Beberapa tahun lalu pernah mantannya suami gue tiba-tiba intens WA suami gue. Suami gue cerita terbuka apa aja yang diobrolin. Awalnya gue gak masalah, tapi ada isi chat yang menurut gue jajar junggul. Jujur janggal. Tuh cewek bilang kangen zaman dulu sering bareng. FYI, waktu itu tuh cewek udah nikah 5 tahun tapi belum punya anak. Dih. Cewek lagi ya. Oke. Terus gue bilang sama suami, aku tuh gak suka kalau udah mulai bahas masa lalu. Takutnya jadi baper. Terus aku tanya suami, boleh aku blokir WA dia? Suami bilang, boleh aja. Terus gue blokir deh. Besoknya itu cewek nelpon pakai nomor lain dan nyuruh suami gue buka blokirannya. Emang cegil nih anak nih, gue liat-liat ya. Terus mereka chattingan. Pas suami mau pulang kerja, tuh cewek nyuruh suami gue hapus chatnya biar gak ketahuan istri. Di sini kan udah jelas ya, ini agresif banget nih cewek. Terus yang kedua, emang nih cewek tukang selingkuh. Gue jadi kesel bacanya tuh gak lu? Apa-apa, maksud gue apa sih? Murah tau gak lu? Maksudnya apa coba, kata dia gitu. Akhirnya gue bilang sama suami gue, ini cewek punya maksud gak baik. Betul, gue setuju. Keputusan ada di tangan mas, mau lanjut komunikasi sama dia atau enggak. Gue respect sama lo masih pengen ngomong baik-baik sih. Tapi seandainya mas masih mau lanjut komunikasi dan akhirnya terjadi hal yang gak diinginkan, maaf, aku akan pergi bawa anak-anak biar anak-anak gak tahu kalau bapaknya ada main sama cewek lain. Tapi endingnya, setelah itu cewek punya anak, aku ajak suami dan anak nengokin cewek itu dan bayinya. Setelah itu mereka lost contact sih. Wah, ini plot twist sih. Kok plot twist sih? Kok plot twist? Endingnya kok plot twist? Kok plot twist? Tapi gue liat-liat suaminya tuh nggak respon tahu, sahabat suara sebenarnya ya. Maksudnya ya udah respon secukupnya aja gitu. Yang agresif kan si murah ini, si ceweknya ini, yang kayak hapus dong biar nggak ketahuan istri kamu. Ya berarti si cewek udah consider dong kalau isi chatnya berarti bahaya untuk dikonsumsi istrinya dia. Iya dong. Kalau dia sampai ngomong kayak gitu. Cegil, kesel banget gue. Iya kan, ceweknya bermasalah kan. Oh, kalau kata pas ngapain direspon? Nah, coba gue pengen nanya sih, kenapa suaminya ngerespon? Apakah ya mungkin pengen tahu keperluannya apa ya kali ya? Karena kalau menurut si orang ini, suaminya tuh lebih ke terlalu polos. Dia tuh nggak ngerti jalan pikiran cewek ini gitu. Jadi kayak ya udah ada.

banget nih, cerita aja nih, aku balas ini ya gitu. Gue sih percaya sama, bukan gue ngebela, cuma kayak kalau dari cerita dia yang gak respon yang gimana-gimana gitu loh, gak ngebuka gerbang juga. Ada gila-gilanya dunia. Emang gue sampe mau minum dulu nih, aus banget gue baca beginian nih, ya Allah. Minum dulu guys. Stay hydrated. Ya gak usah sampai 10 bubble juga. Emang dia bilang 10 bubble ya? Enggak, dia gak bilang 10 bubble tau. Ada yang nanya, bahas apa nih Bang Ber? Kata Devan, bahas soal kalau misalkan cewek lu nih Devan digenitin sama orang lain, ada cowok yang deketin cewek lu, lu akan responnya kayak gimana sih? Ini soalnya banyak banget yang gak tahu mau respon apa. Kalau responnya too much, takut dibilang overprotective. Kalau responnya cuek, ya takut dibilang gak sayang apa gimana gitu lah. Nah, kalau dari gue nih, untuk urusan yang barusan curhat sama gue di Wawanya Iswara, cara lo udah baik kok. Cara lo udah, gue hormat sih sama lo. Lo udah mau ngomong baik-baik sama suami lo, dan udah jelasin kalau ini cewek punya maksud gak baik gitu. Ya mudah-mudahan in the real IRL, asik, in real life, lo ngomongnya se-tone down itu, jadinya bisa diterima dengan baik sama cowok lo. Gitu sih. Nanti, nah makanya next nih, kalau ada pasangan atau cewek atau cowok gitu yang tahu gitu ya, pasangannya lagi digenitin sama orang lain, apa segala macam. Yang pertama, orang itu harus terbuka. Yang kedua, lo juga harus nanya baik-baik gitu. Takutnya lo terlanjur nembak ke si pasangan lo, kayak lo selingkuh ya gitu. Padahal sih pasangan lo juga, apa sih, gue cuma kayak gini gitu. Yang harus jujur juga, harus sama-sama saling mengisi gitu. Itulah fungsinya relationship. Itulah tujuan dari relationship. It is the real concept of being in a relationship. Karena seribet-ribetnya hubungan, atau seribet-ribetnya hubungan suami istri, pernikahan, kita semua akan kesana.

suara-suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kuning rumah sakit. Masih ada ref satu lagi sih. Lah sikat lagi lah.

0: Rakit Kuning. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Lumayan ya. Ada yang nanya, kenapa mood kita tergantung lagu yang kita denger sih? Itu betul, makanya gue pengen malam hari ini lo jangan ngantuk-ngantuk banget. Karena besok F-ing long weekend. Long F-ing weekend. Jadi janganlah lo lemes-lemes gitu. Yang di jalan, yang menuju rumah, gak mau belok. Nongkrong kayak apa kayak. Makanya gue kasih tadi lagu-lagu yang upbeat. Jadi malam hari ini tidak ada lagu galau, everyone. Ya, sekalinya galau mungkin akan dikemas dengan musik yang upbeat gitu ya. Dan sekarang mau ngasih tahu kalau kita masih ada di sebuah segmen. It's BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Sudah tersambung di telepon, ada yang mau cerita sama gue. Ini orang tuh sebenarnya pernah nelpon juga, tapi dia suka punya gebrak-gebrakan gitu loh. Apakah kali ini langsung aja lah. Gue nggak tahu dia mesti disebutin siapa, dia punya banyak nickname. Halo.
2: Halo.
0: Nah, nickname-nya siapa sekali ini kamu?
2: Pedas manis.
0: Apa? Apa?
2: Pedas manis.
0: Ini pedas manis. Apakah ini mewakili apakah ini mewakili perasaan kamu sekarang?
2: Bisa jadi.
0: Apa yang kamu rasakan? Ini masih soal ini gak sih? Masih soal genit-genitan tadi gak sih?
2: Masih banget. Walaupun gue sebenarnya belum relate lagi ya tentang kalau pasangan kita digenitin sama orang. Karena gue lagi gak punya pasangan nih sebenarnya.
0: Tapi kan lo, iya, tapi kan lo kan deket mulu sama orang banyak gitu lah.
2: Nah, itu bagian pedesnya tuh.
0: Nah, coba ngaku sama gue. Mantan lo udah berapa? Kan dari ketawanya aja gue bisa bilang kayak mungkin around 10-an lebih kali ya.
2: Iya.
0: Zap.
2: Ini dari SD udah pacaran.
0: Dari apa lo? Berapa lama pas SD?
2: Tapi
0: kok
2: SD lama, kayak dari kelas 5 ke kelas 6 gitu, setahun. Hah? ganti pacar lagi gitu.
0: Enggak, bentar, sorry. Lo kan, lo tadi bilang SD kelas 5 ke kelas 6 kan?
2: Iya.
0: Nah ini gimana sih? Sorry, bentar. Headphone gue ngelibet kursi. Lo maintainnya gimana setahun pacaran waktu SD? Lo kan minim pengetahuan gimana caranya ngatur hubungan?
2: Sebenarnya sih kalau pacaran waktu SD itu kayaknya menurut gue status doang. Pada akhirnya tuh kayak temenan sebenarnya, kayak nanya kamu udah ngerjain PR belum gitu, atau ya besok bekalnya apa gitu.
0: Ya. Aku boleh minta nggak gitu? Nggak boleh. Hari ini bekal aku nugget sama sosis bentuk muka gitu.
2: Gitu kurang lebih kalau aku.
0: Physical touch gak? Physical touch gak?
2: Lebih ke kayak ngobrol berdua terus dicie-ciein gitu, bubar gitu kali ya. Ih lucu ya.
0: Tapi intense. SMS-annya intense. SMS-an lagi ya kan? SMS kan?
2: Dibacain sama orang tua gue ya, real, kalau gue tidur.
0: Lo cerita sih.
2: Gue gak cerita, cuman mungkin orang tua gue ngebukain handphone gue kali ya. Gak ngerti juga deh.
0: Handphone lo apa saat itu?
2: Nokia 6600.
0: Zap.
2: Yang agak
0: CDMA.
2: Apa?
0: CDMA gak? Apa GSM?
2: Aduh, gak
0: inget
2: lagi. GSM ya, GSM.
0: Setahun loh pacaran SD, gila. Gue nih motong, sorry ya. Gue pernah pacaran waktu SD 10 jam. Ini orang blow on menurut gue.
2: 10 jam,
0: makanya gue takjub denger lo setahun, gila.
2: Gimana ceritanya 10 jam itu?
0: Jadi, ini orang tuh emang udah kayak ya gue denger kabar dari temen-temennya lah kalau dia tuh suka sama gue gitu kan.
2: Oke.
0: Okay. Ya lo tau gue lah gimana ya. Oke, terus.
2: terus
0: sampai ada ketika dia tuh SMS ke gue. Ini gue jadi cerita lagi. Gak apa ya, sorry ya.
2: Seru.
0: Terus dia seru. SMS gua. Waktu itu kita lagi SMS-an lah. Sebenarnya aku mau kasih tahu. Gua lo apa aku kamu ya. Pokoknya taruh lah aku kamu gitu. Kayaknya masih aku deh. Kita intens SMS-an. Terus dia bilang, aku mau cerita dong soal ada cowok yang aku suka gitu. Siapa? Okay. Siapa gitu kan, gua tanya gitu kan. Nanti deh pas wisuda aku kasih tahu. Soalnya beberapa seminggu kemudian wisuda.
2: Okay.
0: Wisuda SD. Terus pas abis wisuda, udah tuh toga lempar toga apa segala macam kan. Terus dia nyamperin gue. Tahu nggak cowok yang aku suka siapa? Siapa? Kamu, Zap.
2: Waduh.
0: Nah udah tuh wisuda tuh sekitar sore lah. Kelar. Siang deh, siang jam 2-an gitulah. Terus lo tahu gak? 10 jam kemudian dia nge-SMS gue lagi.
2: Apa?
0: Beril, maaf ya, kata mamaku kita gak boleh pacaran. Menurut lo? Kesel banget.
2: Tapi udah sempet manggil sayang gitu, kayak I love you gitu, atau aku sayang kamu gitu. Udah ada belum sih zaman itu?
0: Kip, gak, gue lupa lagi bentukannya gimana ya. Ngirim stiker mungkin di WhatsApp. Mungkin, dadah. Enggak, kayaknya cuma good night gitu deh. Lagi mana?
2: Gue udah ada panggilan, Riel. Kalau
0: nggak salah. Panggilan apa? Ya di TikTok siap-siap ya. Panggilan apa?
2: Agak jijik sih gitu untuk si bocil umur berapa? 11 tahun itu ya, untuk kelas 5 SD itu. Kita panggilannya Ai.
0: Ya Allah. Tahun berapa sih itu?
2: Tahun 2007, karena gue lulus 2008.
0: Lu lebih tau dari gue dong. Oke. Okay. Jadi kita masuk ke cerita genit-genitan. Monggo. Sampai panjang ya, anjir.
2: Topik hari ini kan tadi kan lu sempet bilang ya. Kalau gimana sih kita menyikapi orang yang genit ke pasangan kita.
0: Iya.
2: Nah, gue tadi sempet mikir keras kan. Kayak kalau misalnya gue overreact gitu, kayak misalnya kayak cemburu banget gitu atau insecure gitu, malah nanti jadi cowok gue nya yang gue overprotective gitu, kayak ngapain sih tuh cewek genit-genit ke kamu, blok gitu yang ada. Cowok gue jadinya gerah kan, kayak aduh apaan sih,
0: risih sama lo.
2: Iya, tapi atau juga mungkin reaksi gue malah yang kayak gue nggak mau kelihatan posesif banget, ya udah biarin aja deh, gue kasih ruang ke cowok gue gitu. Nah tapi kalau dari sisi cowok, kalau dicuekin kayak gitu gimana sih tuh?
0: Coba ya di TikTok jawab deh. Kalau dari sisi cowok, lo tuh lebih suka yang kayak gimana setelah tadi dia mention nih, setelah si pahit manis ini, pedas manis apa sih nama lo?
2: Iya, pedas manis.
0: Marah mulu. Kalau misalnya si pedas manis itu bilang kayak harus responnya gimana, yang protektif, gak usah, blok aja apa segala macam, atau justru yang cuek aja. Kalau dari cowok gimana? Tapi kalau misalnya gue, sambil nunggu yang lain ya, kalau menurut gue sebagai si cowok tuh gak terlalu suka dicegilin lah ibaratnya. Yang kayak pasang DP Instagram sama aku buat nunjukin kalau kamu udah punya aku gitu. Cowok garisi. Sampai di titik itu. Terus yang kayak kalau misalkan, nah cowok tuh somehow bisa ngukur nih si cewek, ada cewek lain yang genitin dia tuh sejauh apa. Kalau emang nih si cowok bener-bener jujur sama lo, sama pasangan lo, taruh lah misalkan gue laki lo gitu ya, gue jujur nih sama lo, ini ada cewek approach aku, kalimatnya kayak gini-gini, karena cowok itu ngukur, gue ngelihat kalau ini kayaknya ada maksud tertentu deh, agak janggal gitu responnya. Gue akan bilang sama lo dengan harapan respon lo tuh juga nggak mentah-mentah yang kayak pokoknya dari lo aja semua. Lo juga mungkin yang kita harapkan adalah kayak nanya, menurut kamu itu gimana? Jadi lo ngasih ruangan tuh dalam bentuk itu tuh. Ngasih ruangan dalam bentuk itu tuh.
2: Jadi ternyata cowok tuh juga masih ada ya sisi-sisi yang kayak pengen dimilikinya banget juga ada gitu. Walaupun mungkin si ceweknya udah percaya 100% ke si cowok, toh si cowok gak bakal ngapa-ngapain gitu ya. Tapi cowok, dari sisi cowok juga tetap pengen yang kayak ayolah care dikit lah gitu. Ini ada cewek loh nih gitu yang mau deketin gue.
0: Betul,
2: gitu ya.
0: Betul.
2: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya di kondisi itu sih menurut gue sebagai cowok ya tanyain kita tuh minta ceweknya tuh tanya aja menurut kamu gimana gitu. Jadi kayak kita tuh cowok tuh bisa jawab tau. Ya menurut aku sih agak janggal ya gitu. Cowok tuh kalau ditanya pasti jawab dan clear gitu.
2: Karena emang agak tipis ya antara si cewek ini ngegenetin pasangan kita atau emang pengen masuk nih gitu, apalagi takutnya gitu lagi kesambet ya kan, terus cowoknya lagi adrenalin rush gitu kan, yang tadinya cuma sekedar genit-genitan kok kebablasan gitu.
0: Apalagi kalau udah apa namanya udah apa sebutannya tuh udah bukan mens apa kalau cowok apa sih?
2: Zing, gue nyebutnya zing kayak.
0: Bukan zing,
2: gitu ya.
0: Bukan mens, kalau cewek kan mens, kalau cowok apa sih? Puber kedua, weh bahaya.
2: Oke. Tapi gue punya caranya sih, Rel. Gue sudah memikirkan strategi win-win solution antara hubungan si cewek dan si cowok.
0: Gas apa?
2: Kalau sekiranya misalnya pasangan kita digenitin. Nggak usah yang cegil banget gitu, yang kayak langsung ngelabrak, yang ngegenitin gitu ya, kayak lo ngapain ya nge-DM-DM cowok gue gitu, nggak usah.
0: Iya.
2: Jelek banget.
0: Jelek.
2: Kalau gue sih, tapi tadi lo sempat nge-mention juga kalau itu agak berlebihan, tapi menurut gue ini win-win solution. Jadi
0: apa?
2: Mungkin gue akan mulai memposting gitu ya hubungan gue dan pasangan gue gitu, dan pasangan gue pun melakukan hal yang sama gitu, untuk menunjukkan kalau gue ini adalah nyonya sah tuan rumah di sini gitu.
0: Betul.
2: Lo siapa say gitu. Yeah. Jadi kayak ngapain gitu tuh.
0: Kayak
2: paling nunjukin. Mungkin lebih kayak gitu sih. Maksudnya biar si yang ngedeketin ini atau yang ngegenitin ini tuh juga sadar diri jadinya. Gitu.
0: Kalau si cewek ngeliat, kalau ngeliat gimana postingan lo?
2: Oh terus intens ya, seminggu, sebulan gitu sih.
0: Tapi apa? Pasti ngeliat.
2: Pasti ngeliat lah.
0: Karena dia si cewek juga pasti survei ini cowok, ceweknya gimana sih gitu.
2: Karena kalau misalnya sepi-sepi aja, ya si cewek-cewek genit itu pasti ngeliat ada celah di situ. Enggak cewek doang ya, mungkin cowok pun juga seperti itu. Gitu ngeliat, wah ini cewek kok gak pernah posting pacaran. Masuk gitu.
0: Iya, Miss. Nah yang lo harus janggal kalau misalnya lo udah nge-story, terus lo mention laki lo, terus laki lo gak repost.
2: Oh, jewer aja.
0: Nadanya kok dia tuh gini ya, sahabat suara, nadanya tuh ramah gitu, tapi oh jewer aja gitu. Nusuk gue aja yang bukan pacarnya aja, dia aja gue mencap, iya gue oke gitu.
2: Ya gitu, kan posisinya lo tau nih lagi genting, kok bisa-bisanya lu gak nge-repost, menjaga perasaan kah gitu. Nah ini beda lagi ceritanya nanti ceritanya.
0: Oke, iya betul, itu tuh mesti digali lagi tuh. Nah, kalau kata Naya, lebih kelihat respon cowok kita dulu sih. Kalau dianya nanggepin ya udahlah gitu. Lo akan kayak gitu gak nanya si cowoknya dulu gak?
2: Iya, gue akan nanya. Sebenarnya gini, kan kita memberi ruang ya kepada cowok kita untuk, atau pasangan kita gitu ya, untuk punya temen lawan jenis gitu. Masa iya sih gak boleh gitu. Kita pasti tahu sendiri nih, kayak oh ini masih masuk ke dalam boundary-nya kok, maksudnya batasannya kok gitu. Tapi ketika udah dilihat kok aneh ya gitu, itu kan pasti ada perasaan-perasaan yang gak beres nih gitu. Pasti akan ditanya dulu ke cowoknya kayak, ini siapa gitu. Kayak oh kok intens banget ya gitu. Kalau misalnya menurut gue gak ini bukan temenan doang nih gitu, ini bukan sekedar chattingan biasa nih ya, mungkin gue akan minta cowok gue kayak, gak usah deh, ya nggak perlu deh gitu.
0: Pakai ngambek nggak lo? Pakai ngambek nggak?
2: Ada dikit aja.
0: Marah nggak?
2: Seminggu lah. Marah sebenarnya enggak. Cuman gue akan nunjukin kalau gue gak suka atau mungkin gue kecewa kayak gitu. Tapi nggak lama.
0: Anjir, lo one of a kind sih.
2: Karena ya buat apa gitu? Karena dulu posisinya tuh kalau misalnya ada cewek-cewek yang genit ke cowok gue, terus ceweknya lebih mantep gitu ya misalnya dari gue. Itu insecure gue kena banget real di situ. Nah, yang ada jadinya gue kayak orang gila, kepikiran terus, ketakutan terus, gue akan kalah dari dia,
0: itu.
2: Cowok gue akan diambil sama dia.
0: Itu.
2: Tapi itu jadinya nggak sehat ke gue gitu loh, bener-bener kayak orang gila.
0: Iya, jadi kepikiran sendiri, sedangkan lo gak bisa ngapain juga gitu kan. Masa yeah. kalau lo ngapain takutnya kayak lo dianggap gimana-gimana, gengsi lo tuh masih ada.
2: Hmm.
0: Apalagi untuk Sagittarius kayak lo, Sagi kan lo?
2: Hey,
0: Pisces.
2: Aquarius.
0: Itu Aquarius kayak lo. Lo kan juga bikin label musik kan, jadinya agak-agak susah sih. Jadi, karena cowok juga gitu, cowok tuh yang... gimana ya nunjukinnya gitu loh, ada kayak gitunya banget, ada gengsinya lah ibaratnya.
2: Oke, bener. Ya,
0: gitu
2: deh kira-kira.
0: Kalau nih, gue pengen nanya, lo kan tadi kan mention cewek yang mantep gitu ya. Nah, cewek yang bisa menandingi lo itu cewek kayak gimana? Yang kayak, maksudnya yang kayak yang lo insecure nih. Kalau gue cowok yang bisa ngenandingin gue ke pasangan gue itu cowok yang badannya bagus. Terus cowok yang gue bisa consider, oh ini adalah tipe mantan, tipe pasangan gue gitu. Mantannya tuh begini semua bentukannya. Gue kan termasuk beda gitu. Modelan gue tuh yang beda. Nah lo gimana?
2: Kalau gue sudah pasti, karena gue bukan tipe cewek yang apa ya, anggun lemah lembut. Tapi ketika dia, perempuan itu udah cantik, lemah lembut, kalau senyum tuh effortless lah udah.
0: Wah.
2: Gue bener kayak, wah aduh baik banget lagi nih cewek gitu.
0: Dian Sastro.
2: Oh ya Dian Sastro, lo tau ini ya sih, anaknya... Kinan Mirdad itu punya mantan istrinya tuh punya anak tuh kayak gitu kan.
0: Yang senyumnya tuh ramah, auranya bagus, sedangkan muka sedangkan lo yang kayak senyumnya bengis gitu ya. Terus dia minumnya lebih kuat dari lo gimana?
2: Waduh. Air putih ya, udah stay hydrated sekali ya.
0: Iya, gitu. Makanya kayak lebih hydrated dari lo gitu.
2: Oh, gitu.
0: Ini lo doang kan yang telpon kan, maksudnya gak ada yang denger lo kan. Gue gak nyebutin nama lo, tapi takutnya.
2: Tapi seluruh warga Indonesia, sahabat Iswara mendengar perbincangan.
0: Emang iya, ya buat apa lo malsuin nama kalau gitu.
2: Oh,
0: ya udah.
2: Pedas manis.
0: Apa pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana yang pasangan yang digenitin sama orang yang mungkin lebih dari dia? Silakan.
2: Tenang, jangan insecure ya, serahkan kepada Allah. Kalau misalnya emang cowok lo tercipta untuk lo, emang jodoh lo, tenang aja, dia gak bakal macam-macam. Jadi gak usah insecure lah sama cewek-cewek atau cowok-cowok yang ngegangguin pacar lo itu gitu. Kalau emang dia tercipta untuk lo,
0: asik,
2: dia pasti punya lo, asik.
0: Iya. Karena semakin lo bergerak, semakin lo nurunin value lo ya. Kalau gue
2: dapat,
0: gue udah bisa simpulin dari sini. Ya udah kalau gitu, pedas manis, makasih.
2: Terima kasih.
0: Oke, lanjut ke TikTok lagi ya. Kita bakal ngomongin soal ada soal abis ini, ada beberapa yang gue telepon juga. Jadi stay tune. Thank you pedas manis.
2: Thank you semua.
0: Bye.
2: Bye.
0: Jadi gitu guys, berat sih memang, berat, bingung soalnya nih benar-benar ada thin line between antara lo akan dicap cuek banget atau lo akan dicap overprotective dalam merespon pasangan lo yang lagi digenitin orang lain. Ada voice note yang request ke WhatsAppnya Iswara, kita puterin dulu ya. Nggak muter sih. Oh iya, karena gue mute. Sorry. Masuk.
3: Request lagu Tarot atau enggak Arteri. Tapi gue pengennya Arteri aja deh.
0: Ah, lo mah. Yaudah deh gue kasih Arteri. Padahal gue udah nyiapin Tarot. Coba ada gak ya? Bentar. Gue lagi nyari nih. Bentar. Kalau lo requestnya... lebih pengen Arteri. I got you bro, it's for you. Yang lagi di jalan, yang lagi ngantuk, it's from Viz Arteri. Jam 8, jam 9 jangan lewat Arteri karena Arteri suka macet guys. Menuju Gandaria dan Pondok Indah.

0: Selamat malam sahabat suara, Beril Rasan Davi menemani kamu ya. Abis pipis di bawah pas banget waktunya, akhirnya gue balik lagi. Ngepas banget sama lagu barusan, Okay. Lupa nama, ingat rasa. Apalagi kalau pasangan lo sudah terjebak sama, amit-amit ya, pasangan lo yang kayak, ih amit-amit, ih gue ngilu deh ngomong gini coba. Ih, lagi acara kantor atau acara apa gitu, kampus gitu ya. Ya aku accidentally, tapi aku lupa namanya siapa. Imam. Terus si orang lain itu ngechat pasangan lo mulu. Gerit-geritin pasangan lo lagi. Ya Allah, betul-betul, ya Allah. Masuk ke TikTok dong, kita discuss sahabat suara, let's go. Di telepon sudah ada yang mau discuss juga soal apa yang akan lo lakukan kalau misalkan ada orang lain yang genitin atau centilin pasangan lo. Apa yang lo akan lakukan? Ini gong sih biasanya. Ini statementnya selalu gong dari dia nih. Mari kita sambut. Gue gak tahu dia pengen disebut apa. Sudah tersambung di telepon. Halo. Halo. Demi apa sih?
1: Oh iya nih.
0: Oh iya, udah, halo.
1: Halo.
0: Lu belum nyalain, wey, katanya gitu. Ya, halo. Sorry. Kok dia lebih ngerti teknis dari gue ya?
1: Jangan main-main sama Dari.
0: Emang iya, lo ngerti. Jadi ada tombolnya gitu loh di sana, kok belum masuk ya? Oh iya, ada tombolnya di sini.
1: Kan gue notice, lu tadi ke toilet, terus tutup teleponnya, gue tahu.
0: Gue kan nutup ya, ini gue masih di luar. Ada tombol lain, yeah, cacai.
1: Lu
0: pasangan lo nih si G, tahu gue digenitin sama orang lain
1: yang ono
0: yeah. Lu masih
1: ada, udah di cut off sama dia sekarang. Mereka sudah saling asing sejak kejadian ngelabrak-labrakan itu.
0: Bagus, it's better that way. Bagus, harusnya gitu. Lagian cegil. Nih, kalau kata cuci alas kaki, cegil terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan dan permintaan pasar. Waduh.
1: Betul.
0: gitu. Coba apa yang lo lakuin kalau misalkan si cegil ini genitin. Misalkan cegil nih, si cegil nih suatu saat lebih glowing gitu ya. Glowing gitu lah, yang kayak, wah, udah kayak cewek-cewek union lah. Nah, lo gimana?
1: Kalau cowok gue itu tipe yang dia Pisces yang lumayan ini ya, menjaga diri banget gitu. Dia kalau punya pasangan, dia tuh tetap komit untuk okay, gue mau sama satu orang ini aja. Nah, dia tuh bener-bener yang mau secantik apapun tuh dia nggak mau lihat gitu. Kayak dia cuman kayak, gue boleh sebut panggilan sayang gue nggak sih?
0: Boleh. Apa?
1: Kan gue dibilang gini, ay, aku digenitin cewek gitu.
0: Ay.
1: Okay, terus gue bilang siapa? Gue bilang kan siapa namanya? Disebutlah si ini nih. Pokoknya gue bilang karena namanya mirip penyanyi, jadi gue bilanglah penyanyi si anak penyanyi ini, gitulah.
0: Anak penyanyi ini.
1: Namanya.
0: Jangan gituin gue penasaran nih.
1: Agnes Mo, mirip Agnes Mo namanya.
0: Namanya Agnes.
1: Ya sebutlah dia penyanyi lah gitu.
0: Buat lo Agnes. Namanya bagus sih, tapi sifatnya. Ya, terus.
1: Nah, itu awal tuh cuman diliatin doang kan cowok gue. Nah, kalau cuman diliatin sebenarnya gue bodo amat. Karena gue yang udah biasa sama cowok gue, cakep, mau apa lu.
0: Iya. Ketawa lu nyaring di kuping gue atau gak lu?
1: Terus.
0: Okay. Masa ada yang bilang, weh jangan spill gitu katanya.
1: Laki gue ya?
0: Hah?
1: Laki gue yang ngomong.
0: Takut berantem gue.
1: Agak lah, gue mau jarang berantem sama dia.
0: Nah, coba nih, misalkan laki lo bilang, weh jangan spill dong, berarti kan itu gimana?
1: Agak, kalau dia tuh udah yang gue brief untuk, yaudah lo komen random aja dah gitu. Karena kan kita gak tahu yang mana ya. Jadi soalnya dia bukan tipe yang pendengar radio, uy.
0: Ayo,
1: si
0: okay.
1: Cegil itu.
0: Ya udah spill aja santai ya. Ngapain dilindungin sih?
1: Nah, terus awalnya gue biasa aja. Tiba-tiba dia tuh manggil laki gue tuh dengan yang pakai ada kata-kata mas lah gitu. Dih. Mas. Ye, gitu.
0: Najis.
1: Nah, itu gue udah mulai gini, gue bilang, dia punya medsos gak sih gitu. kan.
0: Siapa si aja. Si Agnes ini?
1: Iya, si cewek itu. Terus ya udah dia, gue nggak tahu sih, tapi tiba-tiba si dia ini, si cewek ini tuh nge-spill tahu TikTok gue lagi, kayak anjir, apa jangan-jangan konten gue FYP ya ke dia gitu.
0: Sorry motong, berarti bener kata si pedes manis tadi, si cewek yang deketin cowok kita. Cowok kita, gue lagi yang ngomong aneh banget. Cewek yang dengerin pasangan kita, itu dia survei, ngecek juga, pasti otomatis ngecek ke akunnya pacarnya, iya gak sih? Oh iya, termasuk ini. Dia ngecek akun TikTok lo, fix. Terus?
1: Kayaknya emang ada konten gue mungkin yang FYP ke TikTok dia.
0: Oke. Okay.
1: Nah terus, gue lapor dong ke cowok gue bahwa si cewek ini kayaknya nge-stalk gue dah gitu. Terus dia bilang, oh dia nge-stalk dari HP mana gitu kan. Dia karena kadang-kadang dia nge-stalk ini, nge-stalk akun gue tuh pakai akun store, akun tempat kerja dia gitu. Nah bahkan gongnya dia sering nge-like cuy.
0: Pakai akun ke tempat kerja dia itu?
1: Ya betul.
0: Biar apa?
1: Gak tau, makanya gue bilang kan, setiap kali ada akun toko dia nge-like konten gue bakal nanya, ini siapa yang mainin? Gue gak menyebut panggilan sayang gue, nanti bocor.
0: Udah lu bilang tadi, gila, ai.
1: Ya, cowok gue manggil gue tuh ai, kalau gue beda lagi panggilannya.
0: Please, apa-apa, lu udah nge-disclaimer. Gue
1: manggilnya, nih jangan pada heboh ya, gue manggilnya tuh bebe kan.
0: Iya. Iya,
1: nah, gue bilang, "Be, ini siapa yang main akun toko?" Gue bilang gitu. Terus dia bilang nggak tahu, karena yang main tuh banyak gitu. Terus gue curiga karena kok kayaknya ya nge-like itu intens kan, ada beberapa konten. Jadi gue pernah nge-cover lagu di konten di like. Terus gue konten dikasih bunga dia nge-like gitu. Apalagi gue lupa, banyak sih.
0: Apa maksud gue? Ya terus
1: gini, terus dia dia nggak berani nge-like pakai akun dia sendiri, tapi dia sering nge-stalk gue pakai akun pribadi dia, ngerti gak sih maksud gue?
0: Itu akun apa? Maksudnya akun official? Mau nggak? Gue ngerti maksud gue. Kalau lo bisa consider itu akun apa? Apakah akun toko atau akun apa?
1: Nah dia kalau nge-like gue tuh pakai akun toko, tapi kalau nge-stalk pakai akun dia sendiri, nge-stalk pakai akun pribadi dia gitu loh.
0: Lo bisa bedain tuh ya mana akun? Maksudnya ini kayaknya janggal nih ini akun gitu ya? Cewek tuh gitu ya?
1: Bahkan pakai intel bos.
0: Wah iya, cewek tuh intelnya gokil sih menurut gue.
1: Kayaknya gue nggak pernah salah anjir, kalau cowok gue digerutin gue tahu.
0: Iya.
1: Betah gitu,
0: uy. Iya.
1: Nah terus sebelum ada perlabrak-labrakan ini, kan gue ketemu lah sama cowok gue tuh di bulan Oktober atau apa? Ya, kurang lebih Oktober, gue lupa. Nah, pas gue lagi berdua nih sama cowok gue, gue tuh lagi scrolling around Jakarta kan, naik PJ, makanya ngedate lah gitu.
0: Lo supirnya dia penumpangnya gitu kan?
1: Kita langsung date.
0: Oh iya, naik busway, oke terus.
1: Terus tiba-tiba pas kita lagi di terus balik ke rumah gue, nganter gue balik, yeah. Tiba-tiba kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si cewek ini nanya pakai handphone toko gini, mas pulang jam berapa? Kayak anjing, serius, ada gue lagi.
0: Notifnya pop up tuh, lo ngeliat gitu ada notifnya?
1: Ya, gue lihat. Terus coba bilang gini, ini kayaknya dia deh gitu, soalnya pakai handphone toko kan.
0: Terus? Oh, entar tuh gue dengar kata mas saya tuh gue.
1: Terus ya? lo tau nggak apa yang gue rasain saat itu?
0: Apa?
1: Gue mau berantem anjir.
0: Sama si cewek kan?
1: Ya, gue mau berantem.
0: Tapi lo nggak marah sama cowok lo sama sekali?
1: Karena cowok gue langsung ngomong, gue bilang, terus iya ini coba kamu yang berantemin aja lah gitu.
0: Ya karena lo menangkap dari angle si cowok lo tuh kayak, ya cowok lo juga kayak, ini apaan sih cewek gitu kan.
1: Ya karena cowok gue tuh juga udah pernah menegaskan ke si cewek bahwa ya gue udah punya pasangan nih gitu.
0: Iya sih, ya cegil aja.
1: Terus pernah tuh di story WA ya, iya story WA tiba-tiba ngomongin, pokoknya cowok gue tuh nge-publish gue lah gitu di WA. Publis ya, tapi kan misalnya kalau di publis kan suka nggak ada no face kan?
0: No face, no case gitu.
1: Yo. Cowok gue tuh cowok gue tuh nge-spill muka gue di WA kan. Terus tiba-tiba tau gak dia komennya apa?
0: Apa?
1: Dia cuma komen red gitu.
0: Red?
1: Iya.
0: Red maksudnya? Merah?
1: Enggak, red P-R-E-T.
0: Oh, red T-R. Nah,
1: tadi kayak roasting gitu.
0: Ngerti-ngerti, red.
1: Terus cowok gue screenshot lapor ke gue, nih si ini bales gitu. Gue bilang, eh kok dia cuma bales gitu? Terus gue bilang gini kan, jangan-jangan dia sebenernya cemburu tuh gitu. Terus sama cowok gue, oh nanti coba gue penasaran dah gitu. Terus bener tuh pas di hari besoknya, dia perangat perumut tuh pas ke cowok gue. Okay, gitu. Terus beberapa bulan sebelum terjadi perlabrak-labrakan ini, ada satu momen dimana tiba-tiba si cewek ini curcol, eh gak enak kan jadi anak kos, oh lu kayaknya biasa aja jadi anak kos, kayak curhat, ngajakin curhat gitu loh.
0: Iya, oke.
1: Nah, cowok gue tuh kan kalau ngerespon cewek tuh sewajarnya aja kan. Terus tiba-tiba cewek ini nembak gini, doi lu baik, tapi kayaknya dia gak suka sama gue. Ya memang gue gak suka sama lu, mau apa?
0: Itu respon di mana?
1: Di WA.
0: WA lu?
1: Nah, jadi dia tuh nge-WA cowok gue, terus cowok gue tuh nge-forward gitu, nge-screenshot chatnya itu.
0: Oh, ngerti-ngerti gue. Oh,
1: iya.
0: Emang kayak gitu, emang harusnya lu sadar.
1: Emang gak suka. Tiba-tiba dia ngebaca karakter cowok gue.
0: Waduh, tiba-tiba jadi tukang tarot ya. Oke.
1: Tapi lama. Salah semua karakternya.
0: Ih, so biar kayak ih. Kalau bisa ngebaca sosok gitu, sosok biar respon cowok lu begitu, paham gak sih? Bener.
1: Kalau gue tuh bisa baca karakter cowok itu dari mata, Ber. Cowok itu kan clingy, baik. Terus dia memang tegas-tegas emang sih, kalau dari muka sih tegas gitu. Gue suka itu. Nah, cewek-ceweknya ini hampir semua salah. Pertama, cowok gue tuh kan dibilang tertutup. Oke, emang tertutup sih, dia memang cukup introvert. Terus yang kedua, dibilang cowok gue tuh dibilang egois kan. Gue bilang, wah, apa sih egois? Gue sampe bingung gitu. Karena selama gue pacaran, gue gak pernah tuh menerima sih gue egois gue dari cowok gue gitu.
0: Betul. Jadi ya dia egois ke orang yang tidak tepat. Masalahnya kan lu adalah orang yang tidak tepat, jadinya emang egois aja gitu.
1: Iya. Terus cowok gue tuh dibilang gini, lu kalau misalkan salah, lu suka gengsi buat minta maaf. Eh enggak tang, sorry nih mbak, cewek cowok gue itu kalau misalkan nyider gue yang salah, dia minta maaf dulu ke gue.
0: Ya jadi tebakan si cewek itu salah semua ya, cegil bim cegil aja. Berusaha untuk match gitu loh, Dar, ngerti gak sih?
1: Ya sih, makanya gue kayak, kok dia bisa ngebaca karakter kamu sih, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, udah kamu gak usah marah-marah, dia masalah semua, neng asbun gitu.
0: Iya, dia nanginnya kayak gitu, ya oke.
1: Okay. Nah akhirnya setelah berlama-lama, terjadilah perlabrakan itu gitu.
0: Tapi gue di sini ngelihatnya adalah ya cegil bing cegil aja, dia akan selalu ngegali-gali. Gue kaget sih dengan sifatnya si cegil ini, yang kayak udah tahu si cowok nggak suka sama lu, tapi dia tetap nyari apa maksudnya, apa trauma yang dia pernah jalani selama dia hidup gitu loh, ngerti nggak sih, kayak desperate aja.
1: Koplaknya dia malah yang SKSD-in gue duluan,
0: iya kan, jadi kayak kemarin sifatnya A, abis itu sekarang B, tiba-tiba langsung ke lu. Random banget.
1: Terus tiba-tiba pokoknya labrak lah. Dia labrak gue 3 hari 3 malam cuy.
0: Eh sumpah, jadinya jadi bahan jokes antara lo dan cowok lo aja gitu, ngerti gak?
1: Iya.
0: Kayak gitu aja.
1: Pipin kan.
0: Pesan buat cegil, si cegil kalau dia denger.
1: Ini mungkin tutorial dari gue dulu
0: kayak sebetulnya. Boleh. Eh sorry, tapi si cegil udah gak approach cowok lo kan?
1: Ini mungkin tutorial dari gue dulu kayak sebetulnya.
0: Boleh. Eh sorry, tapi si cegil udah gak approach cowok lo kan?
1: Agak, udah gak pernah, udah asing.
0: Ba,

0: nyaman sama si ini gitu. Terus yang kedua, komunikasinya dinaikin, di intensin gitu. Jangan sampai lu gak pernah nih ada komunikasi dalam satu minggu tuh. Wah, kalau sampai seminggu sih gue curiga sih.
1: Oke, okay. Betul.
0: Terus yang ini mungkin buat lu juga juga mungkin bisa diterapin sih kalau menurut gue. Karena gue selalu kalau misalkan kemanapun gue pergi, apapun yang gue lakukan tuh pasti gue akan kabarin via ini sih, kayak video note gitu. Jadi setiap kali di dimanapun dia pergi tuh gue tahu. Kayak misalkan cowok gue tuh kalau cuma sekedar beli makan doang tuh dia nge-video note kayak, ay aku lagi makan di sini, ay aku lagi makan itu gitu.
1: Penting, gue setuju lagi sama lo. Pap itu udah gak kepake. Sekarang video note, video note tuh real time. Dan lo gak bisa di-keep dulu, misalkan video note hari ini, taunya dikirimnya besok gak bisa. Iya gak sih?
0: Karena foto kan lo bisa edit pake ChatGPT coy.
1: Iya, terus foto lo bisa di-save dulu, abis itu lo besoknya baru kirim gitu kan.
0: Makanya gue sama cowok gue tuh prefer untuk apapun yang kita lakukan, kita video note.
1: Video note.
0: Terus kalau malam mau tidur tuh biasanya call gitu, teleponan. Dan itu kita ngomongin apapun yang kita lagi rasain lah gitu.
1: Update ya.
0: Karena cowok gue tuh awalnya juga suka mendem coy.
1: Oh, iya.
0: Dia tuh Pisces yang introvert mampus.
1: Ya bersyukur akhirnya menemukan lo yang dari introvert akhirnya bisa sharing.
0: Gue ambivert sih.
1: Bukan, masa dia yang introvert abis itu ketemu lo yang bisa menjawab dia gitu lo, kebutuhannya dia gitu, akhirnya dia bisa cerita sama lo gitu.
0: Nggak gampang juga sih Ber untuk dia cerita. Dia tuh butuh yang kayak kalau misalkan dia ada masalah tuh dia diam dulu beberapa hari, nanti dia, tapi dia ngomong kayak aku nanti approach kamu jam segini ya, nanti aku cerita gitu. Jadi dia selalu kayak gitu.
1: Ya, ngerti. Bener-bener gak gampang, apalagi tiba-tiba ada cegil yang pengen masuk. Lu aja bikin cowok lu cerita aja gak gampang. Ini lagi orang tiba-tiba masuk di kondisi yang tidak tepat gitu loh. Ya, apalagi, nice try lah buat si cegil itu.
0: Apalagi cowok itu kan pasti siang gak bisa ngontrol muka coy. Jadi kalau dia gak suka, dia langsung kayak, apa loh gitu.
1: Oh iya, sama kayak gue lagi. Gue kalau gak suka sama orang, gue gak bisa ngontrol muka.
0: Sama gue juga itu. Oh, berarti kita barengan bos. Kita samaan kalau gitu.
1: Asli, gue nyapa pun enggak. Jadi kalau misalnya orang kan misalkan kayak gue di kantor gitu ya, gue ada gak suka sama orang, harusnya ada orang pasti enggak kayak, lu gak suka sama dia ya? Gitu. Gue gitu lagi, gue gak bisa kayak. Pasti gue akan jadi bersyukur buat teman-teman gue atau siapapun gitu ya, orang di lingkungan gue, misalnya di kantor atau di tongkrongan gitu, kalau misalnya gue masih dari mana lo masih ngomong berarti gue iya yeah. Kalau misalkan emang kayak nyapa pun tidak di thank you dan nggak suka
0: gitu. Iya bener gitu kayak apa lu, gue nggak suka sama lo, udah nggak usah ngomong sama gue, thank you, gue banyak kakak orang bos.
1: Asli, itu dia pesan dari apa, ada lagi poin kelima?
0: Ada sih poin kelima.
1: Monggo.
0: Itu kalau misalkan lo ini ya punya pasangan dan lo memang misalkan kenal sama orangnya, ya kalau memang lo merasa ini udah kelihatan batas nih orang nih ke cowok pasangan lo nih, dah cari lo reach out aja orangnya, tegur bahwa ya mbak tolong jangan deketin pasangan saya nggak nyaman gitu, saya nggak suka tuh lo berlebihan ke pasangan gua, karena dia pernah mau berlebihan. Jadi dia pernah tantrum pengen dibeliin es krim. Tantrum. Nah cowok gua tuh kan menolak lah gitu kan, cowok gua bukan yang kayak dia gak suka yang namanya beliin satu untuk satu cewek aja. Dia kalau beli apapun, misalkan ini ya rata-rata traktir gitu. Nah kalau dia cuma satu orang doang, dia curiga gitu. Dia masih ngomong ke gue, gak deh gitu. Dia bilang ke gue untuk, aku gak mau gitu.
1: Iya, jadi tapi tergantung cowoknya ya. Ternyata cowok lo juga gak apa-apa gitu lo respon kayak gitu ya gak sih?
0: Dia justru malah yang kayak lebih seneng guanya tuh jangan terlalu cuek, dan dia juga ke gue juga gak terlalu cuek gitu. Jadi kayak kita berdua sama-sama yang kalau misalkan kita ada yang genit ini di antara kita berdua, pokoknya jangan ada yang cuek satu sama lain lah gitu.
1: Yang penting harus ada deal-dealan antara lo dan, ya gue tahu sih maksudnya. Ya gue ngerti. Jadi si pasangan lo pun juga harus tahu kalau misalkan, kan tadi gue sempat mention kalau cowok tuh nggak suka cewek yang terlalu agresif, yang terlalu posesif ya, dan kebetulan di hubungan lo dan cowok lo ini apa namanya ya clear aja.

0: soal itu. Jadi kalau misalnya cowoknya gak suka, lu juga gak akan langsung konfront ke si cewek itu kan?
1: Iya, makanya kalau misalkan memang berlebihan baru gue confirm. Tapi kalau misalkan memang iya, udah gue akan bilang ke cowok gue untuk kayaknya kamu harus take distance dari dia deh gitu. Ngomong seperlunya aja gitu.
0: Ya. Yang penting ya,
1: mungkin
0: apa?
1: Message buat si Cagil itu ya.
0: Silakan.
1: Ini lu boleh tambahin ya, Ber. Jadi ini satu dari gue. Lu bahagia deh sama pasangan lu yang sekarang dah. Jangan ganggu cowok gue lagi udah. Minggat. Dah, bye, thank you.
0: Tuh dah, bahagia sama laki lo yang sekarang. Buat cegil di luar sana, kalau misalkan lo emang cegil, please cegil lo dioper ke cowok lo yang baru, yang single. Lo agresif, lo loncatin dah tuh laki, tapi asal jangan laki orang.
1: Betul.
0: Bener ya. Dari thank you ya udah mau cerita.
1: Thank you banget.
0: Gila, ini telpon terpanjang, gokil anjir, curhatan lo bener-bener insightful dan penuh input buat sahabat suara lainnya. Thank you, Dar.
1: Betul, thank you, bos.
0: Yoi, selamat tidur, Dar. Jangan tidur dulu, gue gambar lu.
1: Iya, gue kabar gue otw nih, otw TikTok nih.
0: Oke, dah. Itu dia, ya. Semoga bisa disimpan input-input dari di TikTok. Namanya Dari, sahabat suara. Ini ada yang request lagu ke gue sebelum akhirnya gue closing. Requestnya via voice note. Kita putar voice note ya.
2: Malam, Beril. Aku mau request lagunya Bumerang dong, bawalah aku. Makasih.
0: Bumerang bawalah aku, I got you, let's go. Mati kan, kenapa tidak terputar? Oh udah ding. It's Bumerang, sahabat suara. Bawalah aku, sebelum battle closing ya. Stay tune, di Nokrong, bareng Beril.

0: Malam, wah ini pertama kalinya Beryl on air terus extendnya sampai setengah jam. Enggak sih, 23 menit. Overtime 23 menit. Karena malam ini seru-seru banget. So, thank you so much buat kamu yang udah nemenin dari jam 8 tadi. Sebenarnya sih Beryl bakal lanjut sih sampai jam setengah 11 lah ya. Live di TikTok setengah 11 Beryl baru closing. Jadi wah, thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku. Sekarang masuk semuanya lagi dengerin Iswara. Masuk ke iswara.network, itu TikToknya Iswara. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sana ya. And it's time for me to say, thank you juga buat yang di TikTok. Like saya udah 73 ribu. Butik masih nonton juga lagi. Keren tidur lu Butik. Biar gua aja yang bangun sini. Thank you buat semuanya udah nonton aku di TikTok juga. Besok juga siaran lagi, tetap hari libur, tetap siaran. Nonton Beryl di live TikToknya iswara.network dan juga dengerin terus di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. And it's time for me to say, mics off, hearts on, I'll see you tomorrow. Bye.
1: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya
1: Karusel
0: ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Iya setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Nyeri Sandi. Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
1: warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Oh, mbak.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mami. Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai,
1: eh kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.